Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini Rekan Prima di penghujung bulan Mei ya. Dan tentunya Rekan Prima mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani hari ini. Dan juga Bang Andre mengucapkan selamat pagi buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya Rekan Prima. Dan juga bagi Rekan Prima yang sudah live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Dan mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Dan di pagi hari ini Bang Andre menyapa Rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi aja, terutama yang pertama, yang warga masyarakat yang ada di kantor dan sekitarnya ya. Selamat pagi, selamat bergabung aja, dan selamat menyimak selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan dilanjut ya, selamat pagi aja buat yang ada di Hourglass dan sekitarnya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Wangho, yang ada di Anjatan ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Patrol, yang ada di Sukatani 8 ta. Di kesempatan pagi hari ini wong Sukatani 8 apa wis bangun, apa wis tangi kuno. Hari Minggu ini hari spesial ya tentunya, karena hari apa namanya bulan terakhir di penghujung bulan Mei ya. Dan ditandai dengan banyaknya yang hajatan yang gak Rekan Prima. Aduh. Sepandai-pandai kita mengatur keuangan ya Rekan Prima. Karena kalau dilihat dari sepanjang jalan Bang Andre tadi, lihat umbul-umbul dari tempat Bang Andre tinggal sampai ke studio itu ada 5 umbul-umbul tuh, sejalan aja tuh. Belum di tempat yang lain ya. Berbahagialah bagi yang punya keahlian ya di bidang seni, karena Anda apa namanya termasuk orang yang beruntung hari ini manggung. Sampai dengan menolak apa ya, menolak panggungan ya. Oke, dan juga selamat pagi aja buat Wong Subang dan sekitarnya di kesempatan pagi hari ini, yang masih stay selalu bersama Prima FM. Tentunya banget terucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semangat selalu. Dan tak lupa buat yang ada di Kalijati, yang ada di Pusaka Ratu Pusaka Negara, yang ada di Subang, Subang Selatan maksudnya ya, yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, dan tak lupa yang ada di Cirebon ya, selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu sampai tuntas acaranya nanti dengan Bang Andre ya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tak lupa buat yang ada di Cirebon ya, selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan setia selalu bersama 95,8. Bagi Anda yang ingin gabung lewat TikTok, bisa langsung aja ya, klik Prima FM 95,8 Indramayu ya. Dan juga tak lupa yang tidak kalah penting, atau yang Bang Andre sampa ya, yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta umbi dan keluarga dan seluruh yang ada di Mahat Az-Zaitun, selamat pagi aja. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang amat berhormat ya, maksud kami yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz, yang di kesempatan pagi hari ini selalu monitor Prima FM di live TikTok juga, Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan segan-segan untuk membagi ilmu kepada seluruh sivitas dan juga sivitas akademika IAI Al-Aziz ya. Dan semuanya yang di lingkungan Mahat Az-Zaitun ya, Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan juga bagi Anda yang sedang istirahat, selamat beristirahat aja. Dan di kesempatan pagi hari ini Rekan Prima, Bang Andre akan putarkan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun ada berada. Yang pagi hari ini sudah siap, barangkali yang akan bepergian, yang sedang istirahat, barangkali jangan jangan segan-segan ya untuk klik ya langsung di 95,8 Prima FM. Oke, Rekan Prima, langsung saja kita putarkan kembali ya lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada. Sebelum mengantri nanti akan membacakan berita-berita, dan juga nanti akan mengajak Rekan Prima untuk interaktif ya di 0853-2189-9582 ya nanti, tapi setelah pukul 8 ya Rekan Prima. Dan di pagi hari ini Bang Andri akan sapa-sapa Rekan Prima semua dimanapun Anda berada.

dan tentunya akan membacakan berita-berita penting yang tentunya untuk rekan Fikma semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada goyang senggol ya di kesempatan pagi hari ini yang Bang Andri akan putarkan untuk Anda. Yudi Gebol.

FM radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama banget teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopisnya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Rekan Bima 17 menit ya, lepas pukul 7 ya waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini Rekan Bima Bang Andri mengingatkan bahwa hari ini hari Minggu, tentunya Rekan Bima banyak keperluan ya, karena mungkin sudah dipersiapkan dari semalam ya sampai dengan hari ini. Dan jangan lupa waktu beranjak siang ya, matahari sudah menunjukkan atau menampakkan sinarnya ya, kurang lebih sudah 1,5 meter ya dari permukaan tanah. Kurang lebih seperti itu ya kalau di Terawang ya. Karena sinarnya sudah mencrang, jadi wong Indramayu mencrang kono ya. Dan Bang Hendri sekali lagi mengingatkan bahwa yang punya janji, yang punya keperluan, jangan sampai nanti kesiangan ya. Karena tiba-tiba, karena waktu itu kalau kita sibuk terus, itu dengan tiba-tiba sudah siang. Nah, telat nanti. Nah, gitu kan gak enak ya Rekan Prima. Makanya dari itu ya, Bang Hendri mengingatkan waktu terus berjalan. Dan apabila Anda punya keperluan, segera dilaksanakan. Atau minimal kalau kita berangkatnya nanti siang, kita persiapkan pagi ini. Kalau sudah siap semua, kan enak tuh tinggal berangkat, ya gak? Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di fans, grup Ventura di kesempatan pagi hari ini. Waduh. Mana nih yang monitor? Biasanya pagi-pagi Mama Indah sudah monitor ya, ketua Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena sibuk ya. Ya itu tadi, karena hari ini hari spesial ya, super spesial. Karena di penghujung bulan tanggal 31 hajatan banyak banget ya, luar biasa. Gimana di tempat Anda, apakah Anda juga sama mendapatkan undangan yang banyak ya, dari para rekan, dari para tetangga, dari para klien, atau dari para sahabat-sahabat ya. Kita nikmati saja ya. Kita nikmati makanannya dan jangan lupa isi amplopnya, ya enggak? Oke, di kesempatan pagi hari ini terima kasih sekali ya yang sudah bergabung ya bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, Bang Andre mengingatkan hati-hati dalam perjalanan. Bagaimanapun juga hari Minggu juga kadang-kadang ya, di dalam perjalanan atau di di jalan raya, sekalipun hari Minggu, itu banyak yang memberikan apresiasi. Dalam artian gini ya, kalau hari Minggu itu biasanya kan orang pada nggak kemana-mana. Taunya apa, orang barangat bareng ya. Jadi mungkin hari Minggu sepi, kita hari Minggu aja. Nggak taunya semuanya berangkatnya hari Minggu, jadi macet lah kira-kira gitu ya. Dan juga bagi Anda Rekan Prima yang sedang menikmati daging kurban yang masih ada ya. Sekalipun pelaksanaan kurbannya yang kemarin sudah berlalu ya, karena mungkin sanak saudara atau anak ya, mungkin baru bisa libur hari ini, hari Minggu baru di masa hari ini ya, boleh-boleh saja. Maksudnya baru sempat gitu ya. Biasanya begitu, karena kemarin belum sempat, udah ditaruh di kulkas aja biar awet gitu ya. Sekarang sudah mulai anak-anak atau saudara-saudara atau pada ngumpul ya, semuanya di tempat Anda, jadi baru bisa dimasak hari ini. Alangkah segarnya ya. Boleh dong Bang Andre ngicipi. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Rekan Prima yang selalu monitor Prima FM ya. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan terutama ibu kita yang standby ya, nunggu telepon nanti jam 8 baru dibuka katanya. Ibu Sukina, terima kasih ya sudah monitor pagi-pagi ya.
Dan juga buat rekan Prima dimanapun Anda berada, jangan lupa kemanapun Anda berada, kalau memang mau dengerin Prima FM, gampang saja. Karena hari ini Prima FM sudah live streaming, bisa didengarkan lewat HP, bisa dengarkan lewat radio, bahkan di mobil pun bisa jalan, bisa ya. Dan juga bisa melihat live TikTok juga. Jangan khawatir ya, semuanya kita penuhi, semuanya untuk rekan Prima semua ya.

Oke rekan Prima, 23 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang belum bangun siapa nih? Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 23. Ayo kita bangunin dulu ya para anggota-anggota. Pak Ketua dibangunin ya, supaya yang belum bangun bisa bangun, apa namanya, agar segera bangun. Pak Ketua, kita monitor ya Pak Ketua ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu remix ya di kesempatan pagi hari ini. Kalau yang minta yang pop-pop asli ya, pop original ya di acara MP3 ya. Ya mohon maaf banget ya, barangkali ada yang request lagu pop yang asli ya, nanti di acara MP3. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu remix ya, lagu penyemangat untuk mengawali hari ya tentunya ya rekan Prima. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Dan yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya. Karena di kesempatan pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 7:37 menit ya rekan Prima. Tak terasa waktu terus berjalan ya. Dan bagi bapak-bapak petani, terus bapak-bapak nelayan ya, di kesempatan pagi hari ini yang mulai sibuk untuk mengurus lahan, sibuk mengurus sawah, terus bagi Anda yang mungkin di tempat Anda sedang panen, luar biasa. Nah di kesempatan pagi hari ini mungkin cuaca di tempat Anda cerah secerah hati Bang Andre. Tentunya maksudnya itu secerah di wilayah di areal studio ya dengan Bima ya. Jadi supaya semuanya sehat selalu ya. Dan juga bapak-bapak nelayan yang sedang menyiapkan untuk menangkap ikan ya, dengan jaring atau dengan alat yang lainnya ya. Dan tentunya semua yang Anda kerjakan demi melestarikan ya, yaitu menangkap ikan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat. Dan tanpa nelayan kita mungkin tidak bisa makan ikan laut ya. Dan juga tanpa seorang petani kita tidak bisa yang namanya makan nasi dari beras ya, karena usaha petani itu luar biasa. Maka kita berikan apresiasi ya tentunya dengan mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak petani, buat bapak-bapak nelayan yang telah memperjuangkan seluruh jiwa raganya ya untuk memberikan yang terbaik buat kita semua, sekalipun di di pasar tradisional, pasar swalayan ataupun di bintang 5 sekalipun ya, ikan tersebut adalah atau beras tersebut adalah hasil dari bapak petani, luar biasa ya enggak. Karena hasil dari lahan itulah akhirnya kita bisa menikmati padi, kita bisa menikmati buah-buahan, kita bisa menikmati hasil dari yang lainnya ya. Maka kita berikan apresiasi yang sangat tinggi buat petani kita atau petani dimanapun berada ya, baik petani padi atau petani perkebunan ya rekan Prima ya. Nah, makanya dari itu ya, sebisa mungkin generasi-generasi muda jangan segan-segan untuk belajar bertani ya. Karena petani itu menjanjikan loh. Kalau nggak percaya, kalau sudah terjun ke lahan atau terjun ke pertanian, itu ada perasaan yang bangga gitu loh. Enak ya rasanya jadi petani. Melihat tanaman yang subur, melihat tanaman yang tumbuh dengan segar ya, dengan dihembus angin yang semilir itu ya, goyang-goyang itu luar biasa. Kalau nggak percaya coba aja ya. Dan begitu juga bagi bapak nelayan ya, yang berlayar mencari ikan di tengah laut ya, itu luar biasa. Karena apa? Kita mungkin tidak seperti itu ya. Karena kalau petani itu sudah biasa dengan ombak, dengan badai gitu. Kalau kita yang tidak biasa dengan ombak dan badai, puyeng itu di laut ya. Coba Bang Andri dulu punya temen ya yang seorang nelayan gitu, katanya.

berangkat itu dari rumah hari Sabtu gitu, kembali lagi ke Sabtu karena harus belajar sampai jauh gitu ya. Dan itu membutuhkan semangat yang pertama ya, yang kedua keberanian, terus yang ketiga bekal. Kalau di tengah laut kan nggak ada apa namanya, tidak ada air bersih ya, adanya air laut, semakin diminum semakin haus ya. Makanya itu luar biasa ya, perjuangan seorang apa namanya pelaut ya, atau seorang nelayan ya.

Prima. Di kesempatan pagi hari ini, barangkali rekan Prima yang mempunyai keluhan, yaitu flu bingung, terus sakit kepala bingung, flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya, biar nggak bingung ya. Kalau puyeng-puyeng atau flu ya, segera minum Ultraflu ya. Karena bukti yang nyata ya, kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung. Sakit flu-nya itu jadi bingung, langsung hilang gitu ya. Flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu yang dengan komposisi lengkap ya. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultraflu biar cepat sembuh. Dan obat flu ini atau Ultraflu ini, flu-nya reda ya, dengan akan pasti lega rasanya kalau sudah minum Ultraflu ya. Dan Ultraflu ada kemasan

Indonesia pasti ada. Makanya kalau flu jangan khawatir, cari saja Ultraflu, pasti sembuh dengan segera ya. Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Bima, kita hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Bima dimanapun Anda berada ya. Sambil Bang Andri nanti akan membacakan berita-berita di kesempatan pagi hari ini, kita putarkan ya. Ada yang merasa wong Cirebon ya di kesempatan pagi hari ini untuk rekan Bima semua. Unyu-unyu dari Cirebon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yuk.

Kita masih ngomongin masalah film nih, masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman tak

0: Rite?
1: Ya mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal Bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya. Sembilan lima koma delapan ya, lima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantin teman-teman Anda di Kopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Dan rekan Prima, 55 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andriman menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, nanti Bang Andri akan buka interaktif ya, bisa di nomor 0853-2189-9582. Dan juga barangkali rekan Prima yang di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakannya di nomor yang di atas ini ya, di 0853-2189-9582. Dan boleh request lagu, boleh, atau memberikan informasi-informasi penting yang di seputaran lingkungan Anda, boleh.

Salam-salam buat keluarga, buat rekan dimanapun Anda berada, boleh ya. Tapi setelah jam 8 ya. Oke, rekan Prima, Mahat Az-Zaitun Indramayu menegaskan pentingnya transformasi sistem pendidikan melalui penerapan kurikulum ELSTEAM dalam kegiatan zikir Jumat yang diikuti oleh seluruh sivitas pendidikan. Dalam arahannya, Syekh Az-Zaitun menekankan bahwa pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan mendorong para pendidik untuk tidak terjebak pada pola lama, tetapi merancang kurikulum yang membangun cara berpikir merdeka, kritis dan relevan dengan abad ke-21. Dan selain itu, ia menyoroti atau beliau menyoroti bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan sains dan teknologi, tetapi perlu dilengkapi dengan unsur hukum, seni dan spiritualitas ya, untuk bentuk karakter yang utuh ya, dalam bentuk karakter yang utuh. Dan para kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik diminta berkolaborasi untuk menyusun implementasi ELSTEAM secara integrasi, sehingga nilai nasionalisme, kedisiplinan, kesadaran sosial dapat tumbuh secara nyata dalam kehidupan para pelajar. Dan melalui langkah ini, Az-Zaitun menegaskan bahwa komitmen dalam menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian generasi bangsa di masa hadapan. Ya, rekan Prima. Dan rekan Prima, betapa pentingnya ya pendidikan supaya kita ini bisa mengerti dan paham tentang perjalanan zaman ya di kemudian hari, tidak hanya media sosial saja, namun diimbangi dengan pendidikan, baik itu pendidikan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah ya rekan Prima. Oke, di kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini, boleh ya mulai dibuka. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582 di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, lagu-lagu yang diputar ya, seperti Kang Kodar Salim ya, lagu yang diputar adalah lagu-lagu remix ya, ya lagu semangat di kesempatan pagi-pagi ya, bukan dangdut. Dangdut boleh, tapi dangdut yang remix. Pop boleh, tapi pop yang remix ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Yo, yang mau gabung sudah mulai dibuka, yo. Dari kesempatan pagi hari ini, sekali lagi rekan Prima menyampaikan bahwa waktu menunjukkan pukul 7:59 ya rekan Prima. Barangkali rekan Prima yang mempunyai kesibukan, mempunyai janji dengan para klien, para saudara, ataupun rekan-rekan ya, yang di kesempatan pagi hari ini sudah dipersiapkan semua. Bang Atin mengingatkan, waktu beranjak siang ya, jangan sampai nanti kesiangan ya. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Oke, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu remix ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bisa menemani rekan Prima pada saat istirahat ataupun di kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini ya, beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya rekan Prima ya.

0: Oke, mulai dibuka di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diterima dulu karena repot
0: ibu Sukina. Ngopi say. Ibu Sukina pas bete dulu ngopi say.
1: Ngopi say. Ngopi nggak disuruh. Semangat, lanjut!

0: Aduh, luar biasa. Ibu Sukina jadi idola juga ya. Aduh, Ibu Sukina. Alhamdulillah, Ibu Sukina ana wong piro ku siji loro telu papat lah, wong papat kuno sing wis ngenteni ya. Nah iya terlupa apa dia. Iya.
1: Pada mesem bae
0: kok. Wis dihitung teko kene ku karo Kang Andri ne ka.
1: Oh, dihitung Kang Andri ya.
0: Oh, ana sing kudunge ireng ya. Lah sapa kono sing kudunge ireng ku?
1: Kambi ireng. Kambi kembang.
0: Heeh.
1: Kambi biru. Kambi coklat.
0: Ana sing yayu sing dagang jamu ta? Ana jamu sing
1: dagang jamu
0: bae. Nek kono.
1: Mulai nangin jamu, jamunya laris. Bang
0: Andri
1: jamu beli.
0: Ya, iya, ah, Bang Andri yang pengen jamu anti miskin.
1: Apa? Apa aja? Jamu anti miskin.
0: Ikrungu baik gunu ya.
1: Emang
0: pada tinggal nih
1: Bang Andri.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Lamun pagi-pagi mah ngumpul.
1: Di tempat ini lah. Bisa kena gak masuk ke siangan mah.
0: Iya. Lagi pagi-pagi mah ngumpul nenang anu kayak Bu Sukina mbak ya. Ayo kumpul. Gitu ya.
1: Oh, iya. Ayo. Oke. Semangat.
0: Iya, semangat kerja. Ibu Sukina.
1: Eh, Bang Andri, non. Kita harus Mang Wanta kami asalkan. Bang Andri mah bulit. Bahkan nyebut desa ku Mang Wanta ku. Singing silandak oleh sebenarnya kita banyak. Silandak.
0: Iya.
1: Mang Wanta kan.
0: Iya. Lagi apa namanya? Iya. Giliran nang Rastim bae. Iya, jare giliran nang Rastim bae nyebute apa? Komplit. Namun kita mah cilanda ora disebut kono jare.
1: Ada. Ini dijadikan
0: pengadalan. Oke, Ibu Sukina.
1: Udah salam-salam ya.
0: Lagune apa kono? Manut bae.
1: Kayak konon bae.
0: Lagunya apa ya?
1: Aduh, lagunya apa ya Bang Andri? Ting enak kan?
0: Ya, semuanya enak Pak. Kalau Bang Andri yang nyetelin pasti enak.
1: Pasti enak ya. Jadi kayak gini aja deh ya. Apa ya? Buyung aja deh, buyung.
0: Eh? Aduh, buyung gitu ya.
1: Nah, iya, buyung aja deh, buyung.
0: Oh iya ya, oke.
1: Salam.
0: Oke, ya mangga.
1: Aduh, itu pakai wong banget. Kukur-kukur dasar gatel singkat. Ajak kalian. Bingi mah Bang Andri kita apeknya pingsan.
0: Siapa pun.
1: Tarung, barang tarung. Assalamualaikum, nengkan jawab kita jawab. Kuan saya.
0: Dan
1: anak nekala jajak di. Tapi diterima kita kesenger.
0: Siapa pun ajaran.
1: Aduh, anak baik ya.
0: Oke.
1: Salam-salam untuk semuanya ada.
0: Oke.
1: Ucapane. Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Ajaknya orang belanja. Kebangan di kota tua lu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke rekan Prima dan adik kesempatan pagi hari ini 5 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung yuk.

Mungkin pagi hari ini semuanya sibuk ya. Jadinya sibuknya gak kira-kira gitu. Karena apa? Penghujung tahun dan juga penghujung apa namanya hajatan. Rekan Prima, kita hadirkan dulu ya lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima sambil beraktivitas atau sambil istirahat ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita hadirkan dulu ya, ada lagu The Bola Bali ya, nanti disusul dengan Aduh Buyung ya, untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya seruput, semangatnya lanjut, yo!

0: kapan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang.

0: Gak tahu, gak tahu, gak tahu.
1: Eh, serius? Tadi aja bisa jawab.
0: Ya kan tadi.
1: Sekarang hilang. Abis, abis lokernya apa, Teh?
0: Kandangnya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada juga, badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
1: Gajah lah, Teh.
0: Tapi suaranya ini.
1: Apa?
0: Suaranya bindeng. Gajah apa?
1: Gajah flu.
0: Iya, itu gimana suaranya.
2: Sembilan lima koma delapan yang prima.

Oke, masih di 95,8 Rima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, aduh buyungnya yang yang asli yang keputar ya, bukan remiknya ya. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya rasa kebersamaan kita ya di 95,8 Prima FM di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, dan 16 menit ya lepas pukul 7 waktu pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut.

Aduh, jadi apa namanya Buyung yang asli ya. Kang apa namanya Kang Buyungnya sedang pulang kampung ya. Jadinya apa namanya Kang Buyung yang asli yang dihadirkan ya. Oke, sekali lagi rekan prima, mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita ya di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, masih di kesempatan pagi hari ini masih bersama Bang Andre ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung ya. Dan rekan prima, di kesempatan pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 8 lewat 17 menit. Ya, tentunya rekan prima sudah bersiap-siap ya untuk bepergian ya di kesempatan pagi hari ini. Dan alangkah sibuknya ya. Punya bagi rekan prima yang punya kesibukan, sampai Mama Fauzan juga enggak sempat ya, namanya aduh pura-pura teleponnya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Ya, tentunya yang tergabung dalam grup Ventura ya di kesempatan pagi hari ini ada Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Tuti yang sudah monitor selalu ya, dan juga Mama Fauzan, dan juga ada Mama Indah, Ibu Samina, terus ada Teh Soleha juga, selamat pagi. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.

Teh Nani yang ada di Sukajati ya. Selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Teh Nani, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, monitor selalu oke. Dan jangan lupa ya, Rekan Pima jam 10 nanti kita kumpul di studio. Barangkali Rekan Pima yang mempunyai kesempatan ya untuk hadir di studio Prima FM, kumpul-kumpul ya. Barangkali ada yang ingin live karaoke, nanti bisa ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, aduh, Wong Sukatani 8 di suara Niko Langka, suaranya lagi apa kono ya, apalagi sibuk bae. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa tentunya ya. Dan juga Rekan Pima yang mempunyai hari spesial di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 30 Mei 2026 ya. Barangkali Rekan Pima yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari jadi, dan hari yang lainnya, banget diucapkan selamat buat Anda. Mudah-mudahan panjang umur, tetap semangat, dan tentunya mudah-mudahan bahagia selalu. Dan juga Rekan Pima yang hari ini kesehatannya terganggu ya, ataupun kurang sehat ya, Bang Andre selalu mendoakan agar Rekan Prima semuanya cepat sehat, cepat pulih dalam sakitnya, dan bisa berkumpul bersama keluarga tentunya, dan juga mudah-mudahan bahagia. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita hadirkan kembali ya Rekan Prima, lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani Rekan Prima semua. Barangkali yang ingin gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, aja di bading-bading ke untuk Rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Masih panteng Prima FM. Oke, yuk di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk.

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI.

0: dari Jaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini.

0: Ini buka kembali di 0853-2189-9582 yang mau gabung untuk ngopi saya di kesempatan pagi hari ini. Yuk, mangga. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, dengan Teisa. Sudah pagi apa dari tadi enggak ada yang masuk nih. Ternyata HP-nya hang.
1: Kenapa?
0: Sudah benar. Oke, Teisa, apa kabar di kesempatan pagi hari ini, Teisa?
1: Baik-baik saja.
0: Lagi di rumah aja ta, Teisa?
1: Di rumah.
0: Oh iya, enggak jalan-jalan. Iya, kali hari Minggu pergi kemana gitu.
1: Sama siapa?
0: Oh ya, sama yang diajak lah ya.
1: Pengennya mau ke sana, nggak ada yang bawa.
0: Iya, coba nanti dikontak sama siapa gitu yang bisa kesini ya. Oke, okay. Pak Salim ya, Pak Salimnya yeah. Lagi pada macengan hari ini tuh, pada repot tanggal 31 yeah. Tuh banyak banget ya, banyak banget yang hajatan, jadi semuanya pada repot. Yeah. Termasuk Nang Rasim juga repot juga nih.
1: Nang Rasim repot.
0: Oke, Teisa lanjut. Mau request lagu apa nih, Teisa?
1: Lagunya ini aja, Jayanti.
0: Jayanti, oke. Iya. Nanti diputarkan Jayanti. Mangga.
1: Ya.
0: Ayo, silakan, Mangga.
1: Buat Mama Odang sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Paujan. Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
1: Mama Pebi. Ibu Sukina, Bu, menjing dorong, Bu.
0: Oh, Ibu Sukina mah duluan.
1: Duluan.
0: Udah dari pagi.
1: Saya mah baru cetrek nih dari radio lagi.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, okay. Masak dulu.
0: Oh, iya. Wis ora apa-apa. Iya. Lanjut.
1: Ya, Bu, Ibu Sukina manji.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Buat Mister Bono.
0: Mister Bono, iya.
1: Tak pur.
0: Oke. Okay.
1: Kang Ibeng. Kang Ege. Ibu Buniasari.
0: Ibu Yuniasari, oke.
1: Okay. Bunda Mary. Ibu Billy. Mama Paujan. Mama siapa lagi ya?
0: Mama siapa tuh ya?
1: Mama Rati. Mimi Evi sayang. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Salim saya.
0: Bapak Salim.
1: Iya. Buat Kang Andri spesialnya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya. Oh, Mimi Ratmina, Mimi Mama Ratmina. Ratmina, Mimi Samina. Hari ini semua banyak spesial.
0: Itu Teh Nani iya. lagi masak daging ta. Teh Nani lagi masa daging tuh Teh Nani.
1: Iya Teh Nani buat ayah paninya juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat ayah pamungkas, buat mamanya juga. Mbak Ade Kutil sayang.
0: Oke.
1: Spesial buat Bang Andri
0: okay,
1: ya.
0: Oke, makasih.
1: Lagunya diputer ya.
0: Oke,
1: okay, Jayanti.
0: Baik. Sudah disiapkan iya. Jayantinya. Oke.
1: Okay. Ucapannya Kak.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan tadi ada Teisa di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teisa ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
2: Kopinya di...
0: Jangan ditumpahin tuh. Kopinya diseruput gitu.
2: Kopinya
0: jangan ditumpahin.
2: Diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Teh Nani ta. Itu kopinya sudah mateng dah.
2: Kayak ngopi Bang Andre.
0: Iya itu sama biskuit ya.
2: Iya, mantap.
0: Mantap betul, mantul kata kata Mr. Bono mah. Teh Nani, gimana suara radio bisa dimonitor dengan baik?
2: Alhamdulillah baik, bersih.
0: Bersih ya.
2: Tetap pisan ya.
0: Di tempatnya Pak Salim katanya kemersek. Oke, terima kasih Teh Nani. Oke, lanjut Teh Nani mau request lagu apa nih Teh Nani?
2: Pertulisnya lagu Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut, oke. Salamnya buat siapa yuk Mangga?
2: Salamnya buat Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Ayo mau sih, telepon siapa Pak Bang Andre?
0: Iko Teh Isa.
2: Ya buat Teh Isanya, okay. Ibu Tuti, Ibu Sakina, Mimi Suratmina, Mama Suratmina, iya. Samina, Ibu Samina. Buat Kang Riannya.
0: Kang Rian, oke.
2: Okay. Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas, oke.
2: Okay. Iya. Mama Billy, Mama Paujan.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Indahnya.
0: Indah, oke.
2: Okay. Ibu Tuti. Pak Rasti.
0: Nang Rasti.
2: Mitri Bono.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mimi Epi nih ya,
0: Mimi
2: Mama Neneng.
0: Oke.
2: Okay. Toleha. Spesialnya.
0: Spesialnya.
2: Buat Bang Andre aja.
0: Oke, okay, terima kasih Teh Nani.
2: Ucapannya.
0: Ucapannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ada Teh Nani yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-218-9582 dengan sampai nih yang sudah bergabung. Kalau sudah masuk mau branding ya, oh berarti HP-nya tadi yang hang ya. Oke, okay, di belakang.
3: Nah.
0: Halo. Halo. Putus ya, dicoba kembali di 0853-218-9582. Ayo. Oke, di belakang tenan ini ada siapa nih? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kopinya ngopi say.
4: Semangatnya lanjut.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Mama
0: Fauzan. Piye kabare Mama Fauzan?
4: Alhamdulillah sehat selalu. Pangan piye?
0: Yo, rodok sehat. Sehat lah, bukan rodok ya.
4: Sehat aja, Bang.
0: Nah, iya, jangan pakai rodok ya.
4: Ya orang tahu ini enggak rodok-rodok.
0: Mama Fauzan sibuk selalu ya, Mama Fauzan ya.
4: Iya biasa bang. Sarapan bang.
0: Oh lagi sarapan dah. Matur suwun ditawari sarapan. Gimana monitor radio bagus nggak di sana?
4: Ini masih rada ngeresek. Ini pakai itu suara di telinga aja.
0: Oh nih. Gitu. Tapi di Teh Nani bagus katanya.
4: Di TikTok bagus.
0: Oh ya TikTok mah jangan ditanya lah. Banyak yang komen juga.
4: Di TikTok Bang Andre-nya bagus.
0: Bagus ya. Udah sampai Bali segala ini.
4: Ngintip-ngintip doang.
0: Orang apa ngintip juga enggak bayar enggak? Tapi awas bintitan kalau suka ngintip ya.
4: Enggak lah, anti. Anti bintit
0: ya. Soalnya
4: ngintip apa dulu?
0: Nah, iya, ngintip dalam kebaikan ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Nyatanya Bang Andre siaran.
0: Gitu. Alhamdulillah.
4: Gimana? Pertama kan belum monitor gitu.
0: Gitu ya.
4: Pas dinyalain, dih masih sama sih. Ngeresek-ngeresek gitu.
0: Tapi sudah kita coba udah apa namanya kita utak-utik sudah bagus sih, kayaknya sih. Karena mungkin pagi-pagi ya.
4: Enggak terlalu kayak kemarin.
0: Kemarin karena kita kan langsung apa namanya interaktif di karaoke ya, jadinya naik turun tuh suara.
4: Ya gitu ya.
0: Mudah-mudahan nanti sudah
4: tadinya,
0: bagus ya.
4: Tadinya mau masuk, nggak jadi, nggak kedengeran musiknya. Musiknya ntar ngalor ngidul
0: berarti ngitan ngulon ya.
4: Iya, balik kemarin.
0: Oke, okay, Mama Fauzan lanjut mau lagu apa nih Mama Fauzan?
4: Lagunya itu aja bang.
0: Apa itu?
4: Si Paijo bang.
0: Paijo. Paijo dagang sate gitu ya. Karena habis dapat itu ya.
4: Iya karena itu nggak bisa nyandangi wedak pupure.
0: Aduh, Bang Andri bisa nggak ya?
2: Bisa, gampang.
0: Oh, gitu ya.
2: Ntar kita nyanyi Pak Ijo yuk.
0: Aduh. Pak Ijo, Bang Jono apa Pak Ijo? Pak Ijo ya.
2: Pak Ijo.
0: Iya iya.
2: Oke, salamnya kan guys.
0: Oke, makasih.
2: Buat Mama Indah, Bapak Karang, okay. Bapak Amir, Tati Bututi,
0: okay.
2: Buat Ibu Sukinah juga.
0: Ibu Sukinah.
2: Buat Nanang Rastim.
0: Nanang Rastim.
2: Iya, bareng Lili Kenung, okay. Setianya juga lagi pada banyak yang jemur-jemur padi.
0: Oh, jadinya sibuk ya di sana ya?
2: Iya, sibuk panen.
0: Sibuk panen. Kalau di sini mah udah mau panen lagi, di sana baru panen ya.
2: Sibuk hajatan di sini.
0: Nah, iya. Tadi Bang Andri lewat dari rumah itu sampai ke studio itu 5 yang pasang apa namanya itu?
2: 5 ya.
0: Yang pasang umbul-umbul dah.
2: Tenda.
0: Umbul-umbul kelihatan kan? Kalau tenda kan nggak tahu di dalam ya. Yang jelas itu umbul-umbul ada 5 tuh sepanjang jalan. Itu baru sebentar jalan itu aja lah. Kalau yang lainnya, aduh.
2: Iya. Kalau sampai ke patrol.
0: Nah itu bisa-bisa macet sepanjang belum jalan ya. Belum ada nanti ada apa namanya itu yang sisingaan ya. Nanti biasanya hari Minggu. Makanya ini yang monitor radio terbatas karena pada majengan, pada repot ya.
2: Iya benar, Mimi Arti Mama Titan aja nginep sampai 2 hari malam kayaknya.
0: Repot ngatur uangnya gitu loh. Lah iya hari benar, ini benar. Kalau kondangan 5 pangkon coba gimana tuh?
2: Iya. Iya, Bang.
0: Aduh.
2: Kalau itu ada tarikannya.
0: Nah, aduh tarikannya. Aduh ditarik-tarik lah Bang Andrenya. Lah resiko orang terkenal itu begitu ya.
2: Iya, emang benar.
0: Aduh, list
2: gak
0: yang
2: apa-apa, Bang, nanti list tinggal itu memetik buahnya.
0: Nah, list yang diterima hari ini sudah 6.
2: Masya Allah banyak.
0: Aduh.
2: Mudah-mudahan di anu semua.
0: Lah gimana? Oh, kenal semua. Ya kenal semua. Enggak lo enggak hadir gimana tuh?
2: Iya benar.
0: Oke, Mama Fauzan lanjut ya, Mangga.
2: Oke. Okay. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu spesialnya buat yang lagi mendengarkan aja, yang ada di TikTok juga ya.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja lah pokoknya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Spesial maninya spesialnya buat Bang Andre bareng keluarga. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mama Fauzan di kesempatan siang hari ini sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung. Oke, Kang Ibing tahan dulu ya. Kita putarkan lagu dulu. Setelah itu nanti Bang Andre akan buka lagi di line telepon di 0853-2189-9582 karena sudah 3 penelpon ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diserobot, semangatnya lanjut. Ada Jayanti, kita dengarkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Yo Jayanti, yo.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dadah, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Kopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung. Dan waktu menunjukkan pukul 8:57. Yuk, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih yang sudah hadir ya di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semangat selalu dan bahagia bersama orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda tentunya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dengan siapanya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Cak Pur, suaranya kenceng banget. Ayo, ini Cak Pur. Alhamdulillah. Sehat Cak Pur.
1: Saya tadi denger di handset pagi-pagi udah. Tahan dulu, ini radionya kegedean nih.
0: Iya, jangan gede-gede, biar nyaman. Nah, sudah.
1: Ya, siap.
0: Oke, ya. Cak Pur, nggak gues-gues lah pagi hari ini.
1: Iya, baru masuk.
0: Oh, baru masuk ya.
1: Bikin kopi nih.
0: Oh, iya, mantep pagi-pagi ngopi.
1: Jadinya
0: ya.
1: Jadinya kayak gini. Awan-awan sok goreng kopi ngadep meja cabur kuaci.
0: Terus lanjut?
1: Aku percaya wong wedo saiki akeh materi cinta sejati.
0: Waduh, luar biasa kayak Cak Kartolo ae.
1: Ngono iku lak wis jaman.
0: Waduh, oh iya. Dadi jula-juli iki.
1: Surabaya ning wono kini aku percaya arek wedok saiki.
0: Luar biasa.
1: Ayo to, maaf itu bercanda. Biasa guyonan ya, Cak.
0: Iya, godhong waruti gawe areng. Nah, apa kono? Oke, lagu apa Capur ya, Mangga?
1: Lagu ono ora sih kuwi apa?
0: Apa tuh?
1: Madiun Ngawi ono gak sih?
0: Madiun Ngawi ya. Madiun Ngawi. Coba
1: ya, coba dicariin
0: aja. Dicari ya. Oh iya ya.
1: Ada Selendang Biru.
0: Oh iya.
1: Taman Madiun
0: Ngawi. Oke, nanti. Oke, nanti.
1: Ya benar ya, ada resep itu apa? Tribelnya kayaknya kegedean gak?
0: Oh, punya Cak Pur gitu ya?
1: Jadi agak keresek sedikit terus binteng gitu.
0: Iya ya, kenapa ya?
1: Iya, ini saya juga baru buka nih, siapa aja yang udah masuk nih. Ya, terus itu bass sedikit aja, naikin dikit lagi.
0: Apa bassnya ya?
1: Itu kurangin dikit.
0: Oh gitu, nanti coba dipas-pasin ya.
1: Kalau gak ada itu lagu apa kok?
0: Apa tuh?
1: Madiun Ngawi itu aja lah. Biarlah aku mati, ada nggak?
0: Biarlah aku mati. Oke, ada. Nanti Madiun
1: dalamnya nih.
0: Madiun Ngawi nanti di ini ya.
1: Tadi mau Pak Ucan ya, kalau berbuka tadi ya. Ini pesalamnya buat Pak Salim.
0: Oke.
1: Mister Bondowono, Bondowono.
0: Oke.
1: Kang Anangas Tim, Ibu Tuti, mau Pak Ujan, Ibu Billy, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, terus Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Haja Supriyatin, Mama Indah, Daisa, Cadasmo, Mama Endang, Bu Sukina, gimana Bu Sukina, sehat tak?
0: Ibu
1: masih
0: Sukina.
1: Lanjut dagangannya rame Bu, ya Alhamdulillah, yang penting sehat aja.
0: Nah, lanjut. Oke.
1: Mama Titan.
0: Mama
1: Dora.
0: Oke.
1: Kang Uyut, Pak Lebih.
0: Oke.
1: Bunda Weni, Kang David.
0: Oke.
1: Kang Aman, Watisut. Kang Gopar, Wan Nenen. Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Mama Marini.
0: Oke.
1: Mama Teddy.
0: Mama Teddy, oke.
1: Mama Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Mama Udang. Mama Bintang, itu ada ya, Mama Bintang ya? Iya.
0: Mama Bintang.
1: Ayo Pamungkas, Pamungkas.
0: Lanjut. Oke.
1: Kang Ibeng nih, Kang Ibeng lagi santai-santai aja nih.
0: Ah, ah, lagi
1: nih, lagi nanam kacang.
0: Oh, iya. Oke.
1: Iya. Mama Rate.
0: Mama Rate.
1: Bunda Mary dari Subang.
0: Iya.
1: Yang punya rumah mewah, IPP.
0: Oke. Okay.
1: Kang Sondol.
0: Oke.
1: Mir. Terus Adik Util.
0: Bapak apa
1: Adik Util?
0: Oke.
1: Kang Wanta. Bunda Yuniasari,
0: Bunda
1: yang dari
0: Yuniasari.
1: Subang
0: tuh. Oke.
1: Okay. Aca Weni dari Subang. Nok pin, siapa tuh ya? Kang Nurjaya.
0: Kang Rojaya. Oke.
1: Okay. Ya, Kang Nurjaya ada ya, Mbak Bang Andre. Kang Aman,
0: ada,
1: Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Bunda Rini yang dari Subang ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mama Dinda dari Kertanegara nih.
0: Oke.
1: Okay. Ayah Cika dari Pantol. Terus Mama Yuni, Papa Yuni dari
0: okay.
1: Mana tuh Papa Yuni dari mana?
0: Mama Yuni itu
1: Kang Lina
0: dari
1: Mama Cika ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Lina apa Mama Cika?
0: Mama Cika, Kang Papa Yanto. Cika. Oke.
1: Okay. Mamae. Teteh Solea.
0: Teteh Solea.
1: Orang Biang.
0: Oke.
1: Okay. Andre Sate. Kak Dina siapa tuh? Mandi Rancan. Nah, Ibu Dina ya. Mandi Rancan ya.
0: Siapa tuh Ibu Dina?
1: Sumina.
0: Sumina
1: Kang
0: kali.
1: Sani, Kang Sani, Kang Pani, Mama Najwa,
0: Bapak Najwa, oke.
1: Kang Timan dari Pegaden, tapi asli orang Kertanegara kalau nggak salah. Ini banyak banget terbelakang udang. Nih, wah banyak banget yang jalan-jalan di belakangnya kebagian.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Bang Andre aja lagi
0: okay. Terima kasih.
1: Ucapannya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Cak Pur ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Cak Pur dibuka kembali di 0853218995. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngopi
0: say. Say.
2: Semangatnya lanjut.
0: Oke, okay. Ibu Tuti tumben aja nih Ibu Tuti. Enggak sibuk tak Ibu
2: iya,
0: Tuti.
2: Iya, sibuk-sibuk juga ini dengerin sih. Jadinya ya pengen bergabung.
0: Ibu Tuti gimana monitor radio yang terdekat ini?
2: Itu kan tadinya kalau dari suara tuh bagus lagunya ya. Cuman kalau Bang Andri ngomong tuh

0: Oke, terima kasih Bu Tuti sudah monitor selalu ya. Nanti kita
1: iya,
0: sambil
1: nanti juga
0: jalan ya.
1: Utik-utik,
0: utak-utik ya, nanti juga jadi
1: bisa
0: bagus.
1: Lagi ya, Kang Andri ya.
0: Tenang saja.
1: Iya.
0: Oke, lanjut Ibu Tuti. Ini di rumah
1: mau
0: aja. Ini di
1: iya.
0: Kalau yang lain pada sibuk-sibuk majengan ta.
1: Saya mah enggak bisa majengan. Saya mah fokusnya jualan.
0: Oh, jualan aja ya.
1: Duitnya kan buat kondangan.
0: Nah,
1: Bang Andri,
0: iya.
1: Kondangannya banyak banget, Bang Andri. Saya
0: ngambilnya
1: kapan sih?
0: Aduh. Saya enggak tahu nih Bu Tuti. Tahu-tahu listnya di rumah tuh numpuk aja. Aduh, ini kenal semua lagi gimana ya?
1: Ya iya, enggak datangnya enggak enak, mendingan masih itu utang uang daripada utang kondangan, ketemu orangnya malu banget.
0: Nah, betul. Mau dihindari juga gimana ya? Ya wis lah, sedikit-sedikit sepenting jalan lah gitu ya.
1: Iya. Kemarin juga itu orang makan tuh pada makan mie di sini. Aduh, saya tuh pusing ya, masa kondangan ada 14.
0: Nah. Tuh. Berarti bukan Bang Andri aja, apalagi yang apa namanya ya, sudah kenal semua
1: udah
0: ya.
1: Wah,
0: iya.
1: Iya, apalagi kalau udah keutangan kan harus bayar. Tenang aja. Bang Andri juga sebentar lagi mau mantu kan.
0: Nah.
1: Iya. Nanti kalau
0: aduh,
1: makan mungkin alhamdulillah mungkin pada datang semua
0: ya,
1: itu fan Ventura.
0: Doain aja Bu Tuti, mudah-mudahan apa namanya waktunya tiba.
1: Iya, amin. Nanti kan saya Mama Indah semuanya pada adon makan di Bang Andri.
0: Iya,
1: jadi tahu semuanya Bang Andri.
0: Ngumpul sih penting ya.
1: Iya,
0: mangan ora mangan sih penting kumpul. Kalau sudah ngumpul udah pasti mangan kan gitu ya. Bisa aja Bu Tuti lah ya. Oke.
1: Mau diputarin lagu Pak Andri.
0: Oke, silakan. Lagunya apa Bu Tuti? Silakan.
1: Lagunya Pecah Seribu aja.
0: Pecah Seribu. Oke. Salamnya
1: mangga. Salam. Iya, buat Ibu Sukina, buat Nang Rasti, buat Tinung, buat Mama Indah, Bapak Ambil, Pak Gopat, Pak Gopur.
0: Oke.
1: Buat Pak Salim, Ibu Royani, buat Kang Anom, buat Teh Isahnya, buat Mama Alin, Mama Billy, Mama Paujan, Mama Ata, Mama Titan, Kang Rian, Mimi Samina, Mama Soleha, Mama Dina, Mr. Bono, buat Cak Pur, buat Kang Sondol, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama A.

0: Pamungkas, okay. Udahlah banyak banget. Bang Andri udah habis-habis satu buku. Spesialnya aja buat Bang Andri, sehat-sehat selalu.
1: Oke, okay, terima kasih. Merdeka. Terima kasih Ibu Tuti. Ibu Tuti di kesempatan siang hari ini yang sudah di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih dibuka ya di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Kang Ibeng, yuk maju Kang Ibeng. Mau masuk-masuk gak bisa ya Kang Ibeng ya. Oke, ini sudah masuk. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngopi say, ngopinya
3: diserupus, semangatnya lanjut.
1: Kang Ibeng, aduh, dari tadi gak masuk-masuk ya, ketendang-tendang terus ya. Oke, okay. Iya, ya sabar ya Kang Ibeng ya, karena memang kalau pagi-pagi dan siang-siang itu rame terus ya line teleponnya. Kalau sudah bisa masukkan asik ya. Oke, okay, Kang Ibeng, gimana kabarnya pagi hari ini Kang Ibeng?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi milu nanya Yue.
3: Iya, ninggi ya. Lagi masak ya.
1: Nah, lagi nang omah apa nang anu kah? Nang kebun.
3: Ya, kebunnya ning ngarep omah.
1: Nah, oh berarti nang omah apa namanya? Par kebun gitu ya.
3: Iya.
1: Oh iya. Oke, Kang Ibeng. Lagi nanam apa ini pagi hari ini atau lagi ngerjain apa?
3: Nyiram kacang.
1: Oh, nyiram kacang
3: ya. Kacang panjang
1: ya.
3: Terus, iya, walaupun dipotong ya, kacang panjang.

0: panjang.
1: Kalau apa namanya kacang pendek ada nggak ya kacang pendek? Gara-gara apa namanya Kang Ibeng itu, Ibu Sukina salam buat kacang panjang. Apa yuk? Halo, sinyalnya. Oke.
0: Bagus lagu,
1: Bang. Ayo silakan lagunya apa yuk, Mangga?
0: Lagu ini Jang We.
1: Jang ya, oke. Salamnya buat siapa Kang Ipeng yuk, Mangga?
0: Yuk, yang masuk tadi Bu Tuti yang baru merosot. Mikirin wong kondangan bae. Ya?
1: Lah iya. Nih lagi musim iki.
0: Musim iya.
1: Lise ake bener.
0: Iya Bang Andre.
1: Aduh. Tuh, tak putus dah. Oke, Kang Ibeng, aduh putus ya. Di kesempatan pagi hari ini bersama Yayu ya, yang lagi di kebon, yang lagi ngerawat kacang. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu ya. Dan di kesempatan pagi hari ini jam 9:11 ya. Dan jangan kemana-mana, setelah lagu ini nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Pak Ijo ya. Oke.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan waktu menunjukkan pukul 9:23 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Dan tentunya lagu-lagu yang diputar di kesempatan pagi hari ini, lagu-lagu remix ya, yang semangat untuk menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini yang aktivitas dan istirahat. Oke, dibuka kembali di 085321899582. Oke, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, diangkat dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say.
1: Kopi Nede Seruput, semangat dalam.
0: Iya, lanjut. Ibu Suki, Ibu Suki. Mimi aja ngalah. Iya, kelalen nih Suki-Suki yang biasanya.
1: Ah, benar mancing ah.
0: Eh, batal kuno. Ya kalau
1: maaf, dari tadi sih mah kan yakin.
0: Ya pada wadone kono Mimi Haji ya ora apa-apa lah, salah sedikit mah ya di ampura tuh. Nah, kono ya. Nah, orang lah pada apa namanya pecinta Prima ya, sing apik-apik ya aja sebut sing kayak konon ada Bu. Nah, orang diterus nah orang.
1: Iya, terus
0: akan. Bisa aja itu Mimi Kaji. Pripun Mimi Kaji kabare?
1: Alhamdulillah, sae.
0: Lagi ten griyota.
1: Nggih.
0: Oh, mbok menawi anu kah majengan kenangane batur ngane dulur ngane kerabat ngono. Oh, dinten Senin dek wingi kah? Senin sing arep sing wingi kah?
1: Senin sing sampun.
0: Oh, nggih. Berarti saat niki ten griya mawon.
1: Ketan
0: sabin,
1: Pak Nas, ya pun
0: sama Pak Nas. Iya, lamun tersabin. Iya, lamun tersabin adem ya enggak mau payung. Tersabin ya panas, lamun pengen nang tersabine mboten panas-panas nggih ten saung mawon. Lah nggih ta.
1: Ya, nana matan itu wonten apa sih ya? Pohonnya agam, Peter.
0: Oh. Oh, anak anu apa buah kedongdong tami nang anu sawah. Oh. Mi, di kedongdonge uah beli mi.
1: Dereng.
0: Oh, dereng. Engko lamun uah mah disamperin karo Kang Andri nang kana ya. Anak saunge beli mi anu sawah iku no.
1: Pantenate.
0: Saung.
1: Sawung.
0: Sawung, gubuk.
1: Sawungan.
0: Iya, sawungan, gumangan
1: nang. Sawungan roboh dereng
0: di lah kono priwe lah. Lamun awan-awan panas.
1: Lepat,
0: iya. Oh, lah. Kenapa tak kena petir taruh roboh dewek ta, Mi?
1: Boten roboh-roboh
0: kiamba. Roboh-roboh kiamba. Dibenerin minggu kok awan-awan manganang saung kok enak kok. Jangan nih asem kalau lapan nih jengkol ya, peti kak.
1: Warung nasi.
0: Oh ya.
1: Jadi sama orang sahabat-sahabat negeri ya.
0: Iya, tapi manganin nang saung ya, enak nih.
1: Warung nasi itu komplit.
0: Nah, no. Tadi

0: Boten.
1: Oh, mbok menawi perke Mimi aja ku sing dagang ku sekerabate ngono.
0: Boten.
1: Oh, wong lian ya.
0: Karena ku warunge Mimi kaje Mas Abine dapat
1: boten. Iya.
0: Teng jalan, jalan.
1: Berarti lamun pengen nang sawah ya, pengen mangan nang sawah tinggal beli beli aja ya deket ya.
0: Iya iya tinggal tinggal
1: mawon. Oh, nggih.
0: Iku ya mboten apa-apa.
1: Tadi ora usah masak nang omah ya Mi berarti ya.
0: Iya saya masak
1: kon mawon terus ya. Repot-repot. Oke Mimi Gaji.
0: Ya repotan tum ya tum mawon tetep mak.
1: Oke. Nggih Mimi Kaji dilanjut mau request lagu napa niki Mimi Kaji?
0: Lagu apa ya?
1: Lagune remix bae sing esuk-esuk kan enak kok ya.
0: Oh remix.
1: Apa gabung bae? Taman Curug, nggih saged Taman Curug ka?
0: Taman Curug kuwi nyanyi aturana. Pingkun
1: padem gak cintamana non, Taman Curugnya pripun?
0: Taman Curugku sih nyanyi cinta nih
1: kesana. Aduh coba Ana sing kene Ming, kok diputer na Taman Curug kok sing nyanyi siapa kono ya? Digolet na dingin ya.
0: Ya, nyanyi Kang Andre
1: paling gak kono. Sing anu ya, sing nyanyi Kang Andre bae ya.
0: Ya wis ya Kang Andre bae. Nyanyi sama Curug. Awas orang nyanyi.
1: Bisa Taman Curug mah. Lagu Newang Jawa mah bisa Taman Curug mah. Bisa lah.
0: Taman Curug mah awas tadi nyanyi Kang Andre sayang.
1: Nggih. Saged mangke Bang Andre sing lagu Taman Curug.
0: Taman Curug gak tinggalnya Kang Andre Jawa.
1: Iya, bicara apa?
0: Ketemu karo kanan
1: tak pakar. Dikruwes gitu ya Mi ya. Orang disawer aja ta Mi, aja dikruwes Mi disawer bae.
0: Iya, disawer ya
1: hari Sabtu mah. Oke, mangga Mi lanjut salam-salam minggu sinten.
0: Iya, mangga.
1: Nggih, mangga.
0: Jangan lama berjalan.
1: Oke. Oke. Oke. Oke.
0: Bunda
1: Yuniasari. Oke. Oke. Oke.
0: Cinten Malik kan.
1: Cinten Malik.
0: Mama Pepi.
1: Oke.
0: Kan sudah
1: tenan mawon. Bukan kepo. Wis kabeh-kabehane.

0: jadi jam 10 ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 33 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, dibuka kembali ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Oke, di belakang Mimi Kaji Supriyatin ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut. Dengan Bunda Yuniasari.
1: Iya, Bang.
0: Gimana Bunda kabarnya? Apa sehat kabarnya? Ya? Sehat, pengantinnya sehat. Semangat selalu ya Bunda ya. Ceria, cerah.
1: Semangat,
0: cuaca hari ini.
1: Cerah hari ini. Hari ini emang cerah di situ. Syukurlah. Abang juga cerah-cerah menawan gitu.
0: Cerah menawan.
1: Wah, hijau-hijau
0: ya.
1: Baru. Biru, hijau, biru.
0: Biru-biru. Karena hari Minggu biru-biru aja ya.
1: Iya. Biru menawan.
0: Menawan hati tapi menawan apa kok? Menawan sejuta.
1: Menawan hati buat semuanya yang melihat.
0: Ya alhamdulillah.
1: Jangankan perempuan, laki-laki juga kayaknya teh seganteng gitu, serapi gitu.
0: Bisa aja.
1: Bisi-bisi.
0: Aduh, nanti ada yang dengar tuh Bunda.
1: maaf, pokoknya ndak ini mah antara fan sama kru.
0: Iya.
1: Canda-candanya emang ya begini aja buat yang bisa dianggap berlebihan ya.
0: Oke, biasa aja. Iya, oke, iya, Bunda sehat selalu ya Bunda ya.
1: Amin.
0: Sudah
1: yang sama.
0: Sudah sarapan atau sudah ngopi pagi hari ini?
1: Sudah, Bang. Emang gitu giliran lah gitu. Kalau udah senam hari ini di rumah siapa?
0: Oh, gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Minggu depannya juga di rumah siapa? Jadi terus we pada makan-makan,
0: gitu.
1: Bang lah.
0: Kalau
1: jadi Bunda, bukan langsing.
0: Oh, gitu ya. Langsing ya, bukan langsung ya. Langsung makan gitu ya.
1: Iya, jadi bukan langsing, langsung.
0: Bunda, kalau hari Jumat bisa di Prima FM ada senam kalau mau. Hari Minggu. Tapi jam 6 harus sudah datang. Tadi ada Mbak Putri nanti ada Mbak Putri Ayu tuh kalau hari Jumat senam di depan apa namanya studio kalau mau, tapi perjalanannya 1,5 jam ya. Berarti kalau mau kesini habis subuh ya.
1: Iya betul Bang, itu kan naik apa segitu tuh, 1,5 jam aja Bang ya.
0: Ya naik naik buruk ya.
1: Ya, kalau naik umum nggak bakalan cepet nyampe ya Bang ya.
0: Kalau naik motor lah yang jelas. Kalau Sumedang kan nggak jauh ya, paling ya 60 menit ya atau 1 jam lah nyampe boleh. Jadi dari Sumedangnya ke Indramayunya cepet, tapi kalau dari Indramayunya ke Sumedangnya lama ya. Kalau nanjak ya. kira-kira begitu ya.
1: kira-kira.
0: Oke, Bunda lanjut. Mau request lagu apa nih? Stay tune aja ya.
1: Iya, oke. Itu emang sering diputer kalau sama Mbak Ayu.
0: Mbak Ayu ya, oke.
1: Mbak Putri. Yang barusan itu Mimi Haji Supriyatin ya Bang ya.
0: Betul.
1: Selamat, semangat terus. Dia pengen Bunda ketemu sama Haji Supriyatin. Pokoknya orangnya ceria gitu Bang. Bunda seneng.
0: Ya kesini ya tuh, kesini Bunda biar ketemu Bunda.
1: Bang mau. Hati mah udah ada di situ sebelum diajak juga Bang.
0: Tapi raganya tetap di

0: Sumedang ya.
1: Iya bang. Meskipun okay. Nanti udah deket banget sama Prima, tapi ya cuman hati B bang.
0: Agak jauhan ya. Oke, nggak apa-apa. Suatu hari pasti nanti terlaksana, Bunda.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut, Bunda. Iya, silakan.
1: Iya, lanjut
0: yo.
1: Ya, Bang. Ada Teh Isa, barangkali lagi dengerin. Terus ada Kang Ari Lakso, Nenang Rasti, Sukina, Mom Ara, Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Nenek Rafia, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Sumina. Terus ada Kang Wardoyo, Kang Bunda Wardoyo. Hajah Meri.
0: Okay.
1: Papa Najwa sama mamahnya, Bang Rojaya, Bang Kang Rian. Ada Kang Rian udah ada ya di TikTok juga selamat pagi. Ada Pak Wanta, ada Bang Salim itu ya Bang ya di TikTok
0: Bapak
1: juga.
0: Salim. Okay.
1: Terus ada Ibu Wantinya Nokdila, Asep Rolan, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Ade Kuti, Lili Kenu, Mah Aldin, Teh Seliha, Bang Wanto, Mister Bono,
0: Mister Bono
1: yang pasti bakal pada ada di situ ya.
0: Pasti.
1: Mas Wandi, Mama Titan, Mama Indah. Terus ada Teh

0: sama Teh Fan, Kang Pani sama Teh Nani ya. Juga ada Pak Lebe, ada Ibu Rohmana, Mama Luwes yang punya collection. Bang Hendro, ada Pana Babang, ada Bundi, Kang Alek katanya yang mau ke situ Bang sama Mr. Bono.
1: Betul.
0: Salam aja kalau adanya buat Kang Alek.
1: Oke, baik.
0: Buat Sultan Arjuna Ningrat juga selamat pagi menjelang.

0: stay tune
1: nanti diputarkan. Oke. Okay.
0: Makasih Bang. Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Yuniasari di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pecah 1000 ya. Oke.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

dan rekan Prima semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sudah membersamai Bang Andre ya, dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 10 kurang 1 menit ya rekan Prima. Tentunya rekan Prima, Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sampai dengan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan jangan lupa setelah ini nanti Bang Andre akan membawakan Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima jangan kemana-mana, nanti kalau mau ikut karaoke bisa gunakan di nomor yang sama di 0853-2189-9582. Dan dari kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan pamit di acara Ngopi Saida akan dan akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2x60 menit ke depan sampai pukul 12.00. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga bagi rekan Prima yang ada di live TikTok, bisa gunakan ya di nomor ini di 0853-2189-9582. Yang mau gabung untuk berkaraoke interaktif ya, nanti setelah lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini. Oke, langsung saja Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita hadirkan lagu yang bagus tentunya untuk pembuka. Dan setelah itu nanti Bang Andre akan terima atau mengajak rekan Prima untuk interaktif ya di kesempatan pagi hari ini. Yuk!

Bojo Anyar kita tampilkan untuk Anda, rekan Prima. Yo, gabung. DJ Boy. Oke, lagu berbuka di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung ya setelah lagu ini nanti di 0853 2189 9582. Yuk, mangga.

Itulah Kupu Buka di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre ya. Dan selanjutnya Rekan Prima yang mau gabung silakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung, mangga.

0: Oke, di kesempatan pagi hari ini yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung duluan aja Mimi Hajah ya.
1: Iya.
0: Oke, Mimi Hajah, lagu apa sing enak Mimi Hajah?
1: Apa ya?
0: Sing enak lah aja, umpul-umpul batawatu aja.

0: Oke, Mimi aja, Mangga mau nyanyi lagu napa, Mangga?
1: Iya, belajar dangdut ya.
0: Kok apa? Lagunya apa, Kono?
1: Bunga sedap malam.
0: Bunga sedap malam. Putih berseri, bunga indah di taman, gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa nambil lagunya ya?
1: Iya.
0: Sebentar ya.
1: Ya Bunda Nusia Sare. Ayo Bun. Nanjak.
0: Sebentar kita carikan. Oke, sudah siap Mi?
1: Ya.
0: Oke, bunga sedap malam kita hadirkan ya untuk Mimi Aja Supriyatin, Mangga. Putih berseri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.

0: Aduh, luar biasa.
1: Dari waktu saya,
0: Ken. Tapi bisa dangdut juga bagus ya, Mimi aja alah, ya.
1: Kemeluan. Bukan kelangan, ada meluan sampai waktu, Ken.
0: Oke, okay, Mimi Kaci. Oh, udah lagi
1: sakit dari tadi ya.
0: Lagi batuk tak, Mi?
1: Ya, batuk boten, membaik kadang-kadang.
0: Oh, ngono ta.
1: Kadang batuk, kadang-kadang dialami maning.
0: Oke.
1: Oh, anjing kata sehari ku apa sih? Gorengan kan.
0: Kambuh maning kuno ya. Oke, okay, Mi. Halo Mi, masih nyambung tak Mi? Matur kesuwun ya Mi.
1: Ya kesuwun kan kita
0: dengan ya, sami-sami.
1: Sami-sami. Terima kasih ya Kang Andre. Yeah,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Anja Supriyatin ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, Ringan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung dengan siapa nih? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang. Berdendang karaoke.
2: Digembay
0: yo, oke wong. Wong Cirebon kan nang ndi bae kono. Aduh. Naga bintang. Unyu-unyu. Iya, aduh. Iya, nang ndi bae kono nok.
2: Ana bae.
0: Ana bae.
2: Iya. Tapi esok mancing acara itu.
0: Acara apa kono? Lagi esok mau mancing tak? Lagi
2: Bang Arya.
0: Oh gitu. Kalau Bang Andre pagi-pagi siaran, udah pasti ada noge bintang, unyuk-unyuk. Itu pasti.
2: Acara minggu ini tapi beli kan?
0: Minggu ana terus.
2: Iya
0: benar-benar. Minggu kemarin Abang Andrenya lagi ini apa namanya ada perlu.
2: Iya biasanya kan Kak Andre makanya masukin Kang Arya.
0: Bukan Mbak Putri kemarin.
2: Iya Mbak Putri kemarin kemarinnya.
0: Iya kemarin.
2: Tapi waras Ak.
0: Alhamdulillah sehat. Trik balik ya nok. Sehat ya nok.
2: Alhamdulillah yang dia paling kasih kredit akan berhasil di paling atas. Belum santang nok.
0: Kumplit dah kayak minum jamu kah? Oke nok bintang.
2: Yang kalau masuk duduk dan kalau masuk penyakit nasib saya dan kalau masuk ambil gaji.
0: Oke nok bintang mau nyanyi lagu apa yuk lanjut nih. Engkau salam karo mlaku ya.
2: Saya mengharapkan cintamu aja deh.
0: Jangan mengharapkan cintamu.
2: Sia-sia.
0: Oh sia-sia, sia-sia mengharapkan cintamu gitu. Sia-sia. Ayo.

0: full.
1: Tapi kecil sih dekat enaknya.
2: Percuma. Halo, lanjut.
1: Iya. Kan jangan enak sih.
2: Nah, priwe kono?

0: aku no bebrek.
1: Suaranya
0: ya gedean ya.
1: Enggak, ini setidaknya tuh kurang biasanya jernih.
0: Tapi bagus loh, ini di monitor Kang Andre lewat radio. Bagus.
1: Tapi kesininya radio itu ngebrek. Tadi di Pucu Priatin juga ngebrek-brek.
0: Oh gitu ya, aduh.
1: Biasanya jernih, iya

0: Aduh, kepriwekan gue yubah iku no ya, jadi gak konsentrasi ku bentang unyu-unyu.
1: Ya. Suaranya ngetrek-trek itu tuh kayak radio rusak.
0: Tapi nang kene kenapa ya?
1: Enggak,
0: maksudnya gini.
1: Sama.
0: Vokalnya vokalnya apa radionya? Maksudnya
1: bukan,
0: musiknya.
1: Radionya.
0: Oh, jadi
1: musiknya tuh ngekrempet tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau orangnya mah enggak.
0: Jadi musiknya berarti ya?
1: Ya.
0: Coba kita
1: radionya kayak komputer itu. Okay. Biasanya kan bagus.
0: Tadi sudah kita perbaiki ya.
1: Tadi okay. Supriyadi juga
0: nggak berbeda gitu ya.
1: Tapi didengar-dengar pas sama.
0: Coba sekarang Nok. Coba sekarang monitor Nok. Priwe. Digedein.
1: Ya tahu. Tadi dulu coba. Tapi kan kalau ngobrol mah enggak, kalau nyanyi itu jelek.
0: Gitu ya. Enggak sekarang sekarang di monitor ininya suaranya sekarang nih.
1: Tadi dulu. Suara ada sama.
0: Oh, berbeg ya?
1: Kedengaran di studionya. Ngeprek-prek dari sininya gitu maksudnya.
0: Iya, iya.
1: ANW itu gimana?
0: Hah? Enggak, suara di sini bagus. Bagus.
1: Iya, tapi pas teleponnya di situ.
0: Oh, gitu ya. Oke, gak nanti tahu. Kita laporkan ke maintenance ya biar di namanya.
1: Kalau kena angin pasti kan hilang. Ada hilang, gitu ya. Ada ini ngeprek gitu.
0: Oh iya. Oke.
1: Ya udah ya.
0: Makasih anaknya.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Sayang kesitanya buat yang manusia. Tapi buat Andre-nya makasih banget atas waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selalu sehat panjang banyak rezeki.
0: Terima kasih aja deh. Aku capek nih.
1: Kopi panas jangan diminum. Sayangnya non sobat, assalamualaikum dan bye-bye.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bintang unyu-unyu dari Cirebon ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 37 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Dan rekan Prima, di studio sudah banyak yang hadir ya, kumpul-kumpul untuk makan-makan. Yang penting ngumpul ya. Ada Mama Indah, terus ada Mr. Bono, terus ada Mama Fauzan ya. Yang mau hadir ke studio silahkan ya. Ada Kang Rojaya juga barusan datang ya ke studio ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kalau mau hadir silahkan ya di kesempatan pagi hari ini. Banyak teman-teman atau rekan-rekan Prima yang hadir. Oke, masih bersama Bang Andre ya di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana rekan Prima, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aduh ya, di kesempatan pagi hari ini Nang Rastim gak mau masuk-masuk, radionya berbek katanya. Aduh, oke, nanti kita laporkan ke maintenance ya. Tapi suara di radio monitor studio itu bagus gitu. Nah, ini makanya kan kita lagi cari-cari ini, kenapa nih ya, yang berbet yang dari mana ini ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Terima kasih ya Bintang Unyu-Unyu yang sudah monitor selalu di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Dan sekali lagi, barangkali rekan Prima yang ingin datang ke studio, banyak sekali ya, maksudnya banyak yang hadir untuk kumpul. Dan nanti ada live karaoke. Barangkali rekan Prima yang punya kesempatan, silakan hadir ke studio ya di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Oke, rekan Prima, 42 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Ayo, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Anang Rastim, kok kenapa HP nih orang bisa anu nah, orang bisa dienggut ah, apa orang monitor apa ki jalan-jalan nang di kono. Oke, dan juga terima kasih yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya.

0: Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdedang karaoke. Mr. Bono, sebentar ya.
1: Mr. Bono kalah.
0: Mr. Bono sudah hadir di studio.
1: Oh, sudah ada.
0: Teisa, mau nanya nih, suara radio sudah bagus belum atau masih bi anu?
1: Suara Kang Andri-nya masih jelek.
0: Oh, suaranya, tapi musiknya sudah bagus ya?
1: Musik nggak bagus.
0: Oke, sebentar.
1: Suara Kang Andri masih geber-geber.
0: Oh, geber-geber ya, padahal kita sudah jauh ya. Iya.
1: Ini nasi badan
0: Nasi badan. Oke, sebentar ya. Sambil salam boleh. Silakan.
1: Ibu Sukina sayang. Mr. Bono.
0: Ada Mama Odang.
1: Mama Odang. Buat Mama Paujan.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah. Mama Febi. Mama Adin sayang. Buat Bapak Salim udah datang belum ke sana?
0: Bapak Salim, Bapak Salim sudah. Sebentar ya, kita carikan dulu sebentar.
1: Ayo naon. Oh, nggak ada duitnya.
0: Yang mana ya kemarin ya? Kita carikan dulu nasib badan.
1: Kang Eges, Kang Ibing, Kang. Buat Kang Wantaknya juga nggak ketinggalan. Mimi Ratmina, Mi. Mimi Episanya. Mama Rati.
0: Oke, sudah siap ya, Teisa ya. Coba kita yang biasanya ada kok nggak nongol ya. Coba kita carikan yang ini ya, nasi badan.

0: yang ini bukan?
1: Yang itu, yang satunya.
0: Yang satunya. Oke, okay, guys, sebentar. Kita cari kok nasib badannya kemana itu ya?
1: Wah, okay. Ada di kompor, ada di meja.
0: Ada yang minjem nasib badan ya?
1: Minjem nggak
0: dikembalikan. Sebentar.
1: Lagu.
0: Nah, nasib badan kan. Sebentar, aduh, kok langka sih nasib badan. Tapi anak nih ki, mana nih vokale Mbak Diana Sastra ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang ini ya Mbak, nu ya Taisa ya.
1: Ya sok beda.
0: Tapi versi cewek mah bisa.

0: lamun durung prakat nangis era wis wis gunung. Oke, Taisa, aduh lagunya menyentuh hati gunung ya. Aduh. Oke.
1: Iya Kang.
0: Oke Taisa.
1: Go kafe anak-anak baya.
0: Oke.
1: Lagi kumpul-kumpul di studio.
0: Oke.
1: Ya buat mama udang sayang. Buat kafeane baya.
0: Oke.
1: Buat Kang Anti yang lagi tinggal.
0: Oke, terima kasih Taisa. Ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Teh Isah yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 53 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di acara Berdendang Karaoke Udara.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ganti okay. Lagunya ini ya, Tirai Cinta kalau enggak.
1: Oh, Tirai Cinta.
0: Kali cuma yang bisa judul lagi ya. Tirai Cinta.
1: Tirai Cinta. Oke. Okay. Sebentar ya, Mr. Bono. Oke. Okay. Rekan Prima, setelah hadir di studio ada Mr. Bono yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini, yang mencoba untuk menghibur Rekan Prima semua, dan mudah-mudahan apa yang dinyanyikan Mr. Bono nanti bisa apa namanya membuat membuat suasananya jadi hidup gitu ya.
0: Jadi ramai, jadi meriah.
1: Jadi meriah. Oke, selamat siang Mr. Bono.
0: Siang kembali.
1: Oke. Okay. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya.
0: Sehat. Dibikin sehat aja.
1: Tadi bikin sehat ya.
0: Kalau sedikit-sedikit lagi sehat aja, sedikit-sedikit mah.
1: Siapa aja yang sudah karaoke bang? Oh, baru Mimi aja Supriyatin sama Nok Bintang Unyu-Unyu.
0: Unyu-Unyu, iya.
1: Mister Bono. Bunda Yuniasari mau tahu Mister Bono ta? Nih orangnya nih.
0: Jangan jelek.
1: Mister Bono kak.
0: Jangan jelek iya. Mana?
1: Sudah. Oke.
0: Iya. Tahu deh.
1: Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
0: Tirai Cinta.
1: Tirai Cinta ya. Oke,
0: Mirnawati.
1: Mirnawati ya. Katanya, wow, ganteng katanya, Mr. Bono. Siapa ganteng dulu dong, laki-laki sih ya.
0: Iya, ganteng gak sekoteng. Perempuan cantik ya.
1: Oke, Bunda, kalau mau hadir, ketemu Mr. Bono ke studio ini aja.
0: Ini dari dulu nih Mr. Bono nih, mantul ini.
1: Mantul.
0: Dari dulu mantul ini.
1: Dan punya julukan Van Houten.
0: Nah.
1: Karena dia biasa di luar ya.
0: Iya, luar biasa. Van Houten sama orang luar itu.
1: Oke, Mr. Bono, kita apa namanya? Lagunya apa Tirai namanya? Cinta. Tirai Cinta Mirnawati. Oke.
0: Ini lagu-lagu
1: sebentar ya.
0: Nostalgia sih. Lagu-lagu

0: luar biasa ya, karena biasa di luar nih ya.
1: Mantul, betul.
0: Mantul, mantap betul ya. Oke, Mr. Bono sudah hadir di studio. Dan rekan Prima yang mau gabung, yang mau hadir di studio, silahkan banyak rekan Prima yang hadir di studio hari ini. Oke, Mr. Bono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 3 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Mr. Bono. Nah, sekarang temannya Mr. Bono nih yang hadir di studio. Sebentar ya, yang mau gabung untuk live karaoke datang aja ke studio ya di kesempatan siang hari ini. Sudah banyak yang hadir ya. Oke. Kita perkenalkan ya yang sudah hadir, ada siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum Kang Ande.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan yang punya rumah mewah banget.
0: Yang punya rumah mewah.
1: Mewah
0: ada Mimi Epi. Pripun kabar Mimi Epi?
1: Alhamdulillah.
0: Wis sengrong minggu, telung minggu apa ya? Ora kepanggil, ora ketemu.
1: Ora ketemu.
0: Lagi sing wingine kah ora ketemu. Sing lagi wingi ora ketemu.
1: Ora ketemu.
0: Sekian lagi ketemu. Aduh, telung minggu.
1: Telung minggu ora ketemu. Rasane kangen banget ya Allah. Alhamdulillah pada sehat ketemu maninya kangen.
0: Mimi Epi ada salam dari Bunda Yuniasari.
1: Salam kembali. Assalamualaikum Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari. Pengen meruta Bunda Yuniasari kak, Mimi Epi kak, pengen meruta. ya Bunda ya.
1: Mimi Epi wis tua Bunda, udah tua.
0: Tapi semangatnya muda.
1: Semangatnya
0: Bunda
1: tetap muda.
0: Oke Bunda, Bunda Mimi, oh ketularan gue ya. Mimi Evi mau nyanyi lagu apa?
1: Pengen putus tali cinta Bella Kang Andre.
0: Putus tali cinta.
1: Iya.
0: Aduh sayang.

0: buat semuanya aja Fan Radio Prima, semoga pada sehat semua. Khususnya buat yang dari rumah.
1: Katanya siapa? Bunda halo. Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.

0: Bersama-sama suara okay. dari Mimi Evi yang apa ya? Aduhai.
1: Serak-serak bacin. Maklum okay. suara nenek-nenek.
0: Sebentar ya.
1: Dol. Ngomong Mimin dutku sapan, Dol. Kita beli kenal.

0: berangkat ya.
1: Akhirnya berangkat juga ya Kang Andre.
0: Oke, Mimi Evi. Sami-sami.
1: Ucapane. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Mimi Evi ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM. Oke, di kesempatan siang hari ini kan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, atau untuk karaoke ya, langsung saja datang ke studio di Jalan Siliwangi Kilometer 2 Horklis Indramayu. Dan di studio banyak banget ya, atau banyak sekali yang datang ya, yang hadir, yang sedang melaksanakan kegiatan arisan. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi untuk berkaraoke bersama Anda.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 15 menit lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Perdedang Karaoke Udara Live ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah dihadiri oleh rekan-rekan Prima yang menyempatkan waktu untuk bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, kita panggilkan kembali penyanyi kita, tamu kita maksudnya, yang sudah hadir di studio. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa dengan siapa?
1: Teh Nani. Disuka hati.
0: Teh Nani yang disuka hati. Oke, Teh Nani, datang jam berapa tadi Teh Nani?
1: Jam setengah sebelas
0: ya.
1: Dari rumah setengah sebelas.
0: Oke. Teh Nani, bareng siapa Teh Nani tadi?
1: Sendirian
0: ya. Oke. Langsung saja Teh Nani mau nyanyi lagu apa nih Teh Nani?
1: Mau nyanyi lagu Jodoh Tukar.
0: Jodoh Tukar ya. Oke, agak deket dikit enggak apa-apa. Sebentar. Oke. Sebentar ya Teh Nani ya, kita siapkan ya dulu Jodoh Tukar. Salam-salam boleh sambil kita carikan lagunya, yuk Mangga.
1: Salam-salam buat Mama Indah, Mimi Epi, Mama Tuti, ya yang hadir di studio lah semuanya.
0: Oh, yang hadir di studio ya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya, kita siapkan Jodoh Tukar ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada Jodoh Tukar dari Teh Nani ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bersiap ya untuk menyanyi. Oke.

0: Teh Nani, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Teh Nani ya. Oke, salamnya.
1: Salamnya ya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat Bang Andre.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Merdeka. Ya, merdeka. Oke, ada Teh Nani yang sudah

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dengan Prima tadi ada Mbak Nani ya, yang menyanyikan lagu apa, Jodoh Tukar ya. Jodoh ditukar-tukar ya, tukar karo apa kuno, tukar karo apa namanya, onde-onde. Oke, di belakang Teh Nani sudah ada yang hadir ya untuk berpartisipasi ya, berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan dengan siapa? Siapa dia?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenal, sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah sehat. Perkenalkan dirimu, siapa? Oh.
1: Diriku adalah Putri.
0: Putri siapa?
1: Putri sulung. Putri malu ya. Putri malu-maluin.
0: Ada Mama Fauzan. Dan
1: ya,
0: sudah cukup ya Mama Fauzan.
1: Oke.
0: Mau nyanyi lagu apa Mama
1: Mau
0: Fauzan?
1: Mau nyanyi Ciinan Bana.
0: Oh, Ciinan Bana kok lagu apa?
1: Ciinan Bana.
0: Bisa enggak Ciinan Bana?
1: Kan ada tag-nya. Ayo buat semuanya yang ada, okay, di studio ya. Mama Odang. Buat Mimratmina, Mama Ratmina, buat Kang Salim. Buat Kang Rian, Mr. Bono. Ibu Mama Samina.
0: Mama Fauzan ada salam dari apa namanya, Bunda Yuniasari.
1: Hai Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari pengin weruh ta? Pengin ngerti enggak Mama Fauzan ka?
1: Kayaknya udah lihat ya. Yang paling cantik. Jadi dewek.
0: Oke. Mimi Aja Supriatin juga selamat siang.
1: Buat Nanang Rastim.
0: Oke, Nang Rastim nang dia, Nang Rastim ya.
1: Nang Rastim lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk ya, jemur gabah kan.
1: Lagi jemur padi.
0: Oke, ada lagu Ciang Bana, Ciinan Bana ya, yang akan dinyanyikan oleh Fauzana ya, Fauzana. Iya Fauzana ya.
1: Fauzan.
0: Ini Fauzana nih.
1: Kalau ini Mama Fauzan.
0: Oke, Mama Fauzan, Ciinan Bana ya untuk Anda. Oke, ayo di Kepoin.

0: Udahan.
1: Terima kasih.
0: Iya. Ternyata cepet ya lagunya ya.
1: Spesial ya buat semuanya aja ya. Semoga cepat lalu. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Fauzan ya sudah hadir studio dan menyanyikan lagu Rancabana. Rancabana. Cinanbana. Oke rekan Prima, 30 menit ya, lepas pukul 11 ya waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, masih bersama Bang Andre di acara Berdendang Karya Udara. Dan di studio banyak yang hadir ya.

0: di kesempatan siang hari ini.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira.
0: Taruh dulu ya Kang ya.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 34 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih di acara Berdendang Karir Udara. Dan kita hadirkan yang sudah menanti, yang sudah dinanti, yang kelihatan wajah tapi gak kelihatan orangnya. Siapa dia? Ini dia, ada Kang Rian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kang Rian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebagai gimana Kang Andri?
0: Alhamdulillah, Kang Andri juga sehat. Kang Rian datang jam berapa tadi?
1: Datang sekitar antara setengah sepuluh.
0: Setengah sepuluh?
1: Atau lebih kayak.
0: Oh, berarti lebih pagi ya?
1: Lebih pagi, macet. Oh, aduh, jadinya macet, datangnya ya? Sampai kesini jam sepuluh.
0: Luar biasa, macet-macetan ngebelain pengen datang ke studio,
1: ngebelain
0: ya.
1: Ketemu rekan-rekan,
0: fan Prima, terus sama bergabung untuk sekedar bincang-bincang, tukar pengalaman, terus tukar kabar ya.
1: Juga itu jangkrak kan satu satu minggu tuh bagi kita, kalau yang dekat-dekat dalam di hati itu kayaknya cukup lama gitu prosesnya.
0: Enggak apa-apa, yang namanya juga persaudaraan ya Kang Rian ya. Butuh, jadi gitu. Apa namanya, supaya tidak sepi lah. Kalau di rumah tidak ada temennya, ya datang ke studio aja, pasti

0: nanti banyak temennya ya.
1: Kalau kita sering ketemu Bang Andri, sosialisasi dalam bertemannya itu lebih kental. Gitu.
0: Jadi menambah silaturahmi dan menambah rezeki yang jelas ya.
1: Amin.
0: Oke, Kang Rian mau nyanyi lagu apa nih?
1: Aduh, lupa lagi tadi tuh.
0: Ada tabir kepalsuan.
1: Dicoba ya.
0: Oke, sudah siap ya Kang Rian ya.
1: Oke.
0: Oke, Rekan Prima, kita dengarkan bersama-sama Kang Rian yang akan menyanyikan lagu ya. Tabir kepalsuan ya. Kita dengar bersama-sama. Gimana suaranya Kang Rian ya?
1: Tahu ya. Semoga berkenan ya.
0: Oke, yuk mangga Kang Rian.
1: Sari juga ya.

0: Oke, luar biasa, luar biasa. Bukan biasa di luar ya.
1: Biasa di luar.
0: Tapi bukan suara hati ya, Kang Rian ya.
1: Oh, itu ya ada juga sekian persen,
0: Bang. Oke, terima kasih Kang Rian ya sudah bergabung dan sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Oke.
1: Para pendengar di rumah berkenan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Pipa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian yang sudah menyanyikan lagu Suara Hati ya.

lagunya Tabir Kepalsuan ya di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 45 menit ya lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM, dan tentunya banget terucapkan selamat siang, semoga bahagia selalu dan tetap semangat ya. Dan juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung dan sudah live ya di kesempatan siang hari ini, banget terucapkan selamat siang semua. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia tentunya.

Oke, dan Arikan Pima di kesempatan siang hari ini sekali lagi yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini, pengen terucapkan selamat siang aja. Oke. Masih ada waktu ya, 14 menit ya di kesempatan siang hari ini. Barangkali ada yang mau interaktif ya, ditunggu di 0853-2189-9582. Oke, 15 menit ya, bukan 14, 15 menit ada waktu. Yang mau gabung untuk karaoke udara bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini.

Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung, kalau tidak ada Bang Andre yang nyanyi. Oke, di kesempatan siang hari ini, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung.

0: dibuka kembali di 0853-2189-9582. Tadi sudah live ya. Masih ada waktu. Nanti apa namanya, kita buka di 0853-2189-9582. Oke, terima kasih Kang Rian. Oke, Kang Rojaya, terima kasih ya. Oke. Oke, di 0853-2189-9582 ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bunda Yuniasari menutup apa namanya di kesempatan siang hari ini. Oke, gak apa-apa, tadi kita buka, masalahnya masih ada waktu ya. Terus yang hadir sudah pada makan bersama.
1: Iya. Okay. Tapi kalau abang yang mau yang karaoke, udah abang aja.
0: Loh, gitu ya? Oh, lah bunda, iya. Terusnya ngapain bunda?
1: Kang, ya penasaran, masuk aja.
0: Oh, gitu. Bunda mau nyanyi nggak bunda? Yuk, silakan, masih ada waktu kok. Yuk.
1: Tapi Kang Andre juga mau kan?
0: Ya, nggak apa-apa. Nanti waktunya cukup kok.
1: Iya. Ya udah tuh midang binga aja dari
0: midang binga ya. Oke, midang binga.
1: Yang nada AM ya, wanita ya, Bang ya.
0: Oke, sebentar ya. Kita carikan dulu midang binga dari apa namanya? Tarso ya.
1: Iya, Bang. Kalau mau duet, ayo Bang, bareng ya.
0: Kalau lagu-lagu Sunda belum banyak yang hafal, hanya tertentu aja. Paling ya Anjen, Teaya Dei. Terus ada Mawar Bodas, Kak Sumedang, Kak Apal, Kak. Yang lainnya belum.
1: Oh iya. Nanti kalau mau bareng berarti Bunda harus milih lagu yang itu ya.
0: Boleh. Kang Tarso ini ya, lagu Midang Binga ya. Oke, Bunda. Yuk, mangga.
1: Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Yuniasari yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 55 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya Bang Andri akan pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung dari Ngopi Sai pagi hari sampai dengan Beredaran Karwi Kudara di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi Bang Andri ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Oke, sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama, mungkin di Jumat depan ya. Dan kemana-mana setelah ini, nanti ada Kang Arya yang akan membawakan Ventura dan Sepanjang Jalan Kenangan. Sekali lagi, terima kasih buat semuanya, baik yang di live TikTok ataupun yang di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Andri ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima. Hari ini Minggu 31 Mei 2026, Arya bersama rekan Prima ya sampai

0: di hari Minggu ini hanya cuma 2 jam mereka terima. Ya, untuk yang sudah siap ini di teleponnya nanti di 0853-2189-9852. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dari pagi hingga siang hari ini, juga yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan juga TikTok Arya hadir juga rekan Prima ya. Dan sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat untuk Syekh Al-Zaitun dan Umi serta keluarga, juga Datuk Sir Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia yang hari ini sedang mendengarkan siaran kami. Dan selamat siang juga, dan semoga saya diberikan kesehatan yang paripurna, juga Rektor dan Wakil Rektor juga diberikan kesehatan yang paripurna sekeluarga. Dan izin hari ini Arja mengudara sampai pukul 17 langsung nanti ya, karena pukul 14 kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Ya, dengan bimbingan serta tunjuk ajar yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, kami di sini selalu optimis dan selalu menjalankan tugas sampai pukul 16 dan diberikan kemudahan, juga diberikan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas ini. Baik, untuk rekan Prima, kita lanjutkan yang sudah bergabung. Siapakah yang sudah siap ini dengan teleponnya di 0853-2189-9852. Arya tunggu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantura.
1: Pantura ning kene iki, ning Prima FM.
0: Aduh, pripun kabar Ibu Sugina?
1: Alhamdulillah sehat. Nggih. Mbak sebalike Bang Arya sehat.
0: Anggis Sawang Sulipun kula sehat walafiat.
1: Alhamdulillah ya Bang Arya.
0: Iya. Bu Sugina
1: sehat Bang Arya.
0: Iya. Matur kesuwun Bu Sugina.
1: Oh, alhamdulillah. Kaopo asal ana baik.
0: Nggih. Matur kesuwun iki Bu Gusane.
1: Nggih. Sawang Sulipun.
0: Nggih. Pun ditampi nang.
1: Nggih.
0: Monggo lanjut.
1: Iya ya Bang Arya.
0: Bu Sugina.
1: Anu ku apakah jae.
0: Jae lah. Waduh.
1: Kalau digeprek Bang Arya sedikit-sedikit aja.
0: Oh nggih, matur.
1: Da jempol itu eta jari. Nggih. Rene.
0: Nggih mangga
1: dicak. Bang Arya, salam-salam enggak usah gedingin.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Enggak puter lagu. Istri santri.
0: Istri santri. Oh, siap.
1: Istri santri.
0: Oke, siap istri santri. Nggih.
1: Iya, iya. Salam-salam ya. Tenang racun tenang apa? Orang manjing-manjing.
0: Ini makanya nih di sedapa mau Kang Antis juga nanya ini. Kenapa racun mendi ya kan kurung nongol-nongol biasa.
1: Oh, kudu ditelepon kok ya, ning kita. Telepon kon kita lagi apa sih? Apakah radio sing rusak?
0: Gini kita kayaknya kalau orang rame kan ada orang naras tim.
1: Uang sudah bubar Bang Arya.
0: Kita tentang gane bututi.
1: Oh, gane bututi.
0: Ayam.
1: Oda salam salam Bang Arya ya.
0: Mangga mangga Bu Sugi.
1: Salam neng, gorekan prima, sing anane bututi semua. Salam apa salam. Sing boleh kok wong sini bututi kabeh. Sing ana bututi kabeh. Salam Ibu Sutina ya. Semoga pada waras sehat.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nggo Teh Isa. Nggo Mama Eti. Mama Rati. Pak Lebe, Pak Lebe, ayo naik Pak Lebe. Pak Lebe. Angga, Kang Ibeng, Bim Aldin, Ibu Billy, Angga, Sakur, Bapak Salim buat balik burung, kayak mau kumpulkan ya Bapak Salim.
0: Lagi ngemi ayam.
1: Kami oh iya, pokoknya mah orang

0: Terima semua sini Butusian. Angga Bunda Mary.
1: Nggih.
0: Angga Bunda Yunia Sari. Bintang Onyo Onyo. Kang Wanta, ayo naik Kang Wanta.
1: Nggih Kang Wanta.
0: Merasakan Kang Wanta ya. Kayak tukang senggol Bang Andri ya Mang Wanta. Di senggol yang bisukin apa ya? Angga sing ing semur adem. Kang kan semur adem ka.
1: Semur adem Kang Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas, Angga Ayah Pamungkas, semoga waras sehat Pamungkas, ayo naik.
1: Siap.
0: Angga Kang
1: Kang Wanta.
0: Oh, sing merak, sing merak.
1: Kang Asep Rolan.
0: Asep Rolan.
1: Asep Rolan, nggih.
0: Kang Asep Rolan. Suara sehat Kang Asep Rolan. Ayo naik, naik. Nggih. Wis banget ya samono bae ya.
1: Nggih.
0: Ada wong tuku.
1: Siap disukin nang.
0: Tutup panik.
1: Nggih.
0: Kopi bak pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit, ada orang belanja. Yes. Bang Arya sehat selalu ya.
1: Yes.
0: Bang Arya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun ada Ibu Sukina yang sudah hadir di jam yang pertama ini, menit yang ke-15, rekan prima. Ya. Silakan yang ingin bergabung boleh kita buka line teleponnya di 0853-2189-9982. Ya silakan, monggo. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Ventura.
2: Ventura. Halo.
1: Ventura.
2: Ingin iki, ini prima.
1: Oke, ya ini. Dicari-cari tadi apa?
2: Mama. Teisa ini siapa Kang?
1: Teisa katanya mana Teisa nih suruh. Sama Ibu Sukina.
2: Ada.
1: Oh iya.
2: Pas tadi karaokean masuk.
1: Oh iya. Ya ini kita apa? Teisa, ya silakan Teisa.
2: Lagunya Bagian Ngalah kan?
1: Bagian Ngalah, siap.
2: Iya. Siap, okay. Salame. Buat Ibu Sukina, Bu.
1: Ibu Sukina, ya.
2: Ibu Sukina. Buat sing di warungnya Ibu Tuti semuanya ya.
1: Yeah.
2: Sing lagi pada ngemi.
1: Yeah.
2: Semuanya.
1: Yeah.
2: Buat Mama Alin. Buat Kang Eges. Buat Kang Ibing. Tapur. Buat Bapak Salim.
1: Yeah.
2: Buat Mr. Bono.
1: Okay.
2: Buat Mama Indah sayang. Buat Mama Odang.
1: Yeah.
2: Buat Mama Paujan. Buat Mama Ara. Buat semuanya aja Kang.
1: Yuk.
2: Iya, lagunya Bagian Ngalah ya.
1: Bagian Ngalah, siap.
2: Iya. Okay. Ucapane.
1: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teisa yang ada di Cadas Ngampar yang sudah bergabung setelah Ibu Sukina. Lagune Bagian Ngalah dan Ibu Sukina juga lagune Istri Santri. Halo, assalamualaikum. Pensura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene kiye ning prima abang.
1: Oh iya, bagaimana kabarnya ini Bunda Yunia Sari yang ada di Sumedang?
3: Alhamdulillah abang sehat. Sebaliknya abang juga sehat ya bang ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bager cager.
3: Singer ter jujur.
1: Bager cager apa malah ya? Jangan mager loh, kalau mager nanti gak bingung mager jadi. Aduh. Kang Wardoyo hadir di TikToknya nih, Bunda Yunia Sari, Kang Wardoyo.
3: Halo, aduh. Kang Wardoyo. Selamat siang.
1: Iya, Wardoyo.
3: Ada aku nih,
1: salam
3: Kang Wardoyo
1: Bunda,
3: di sini.
1: Bunda Yunia Sari.
3: Iya, makasih buat Kang Wardoyo. Waalaikumsalam ya. Lagunya bang.
1: Ya.
3: Aku teman aja ya. Tetap teman, teman pisan ya.
1: Oh, teman pisan ya. Oke, siap.
3: Iya. Ada Teh Isa barusan ya Bang. Wah, Teh Isa mantul. Sekarang gabung terus. Salam buat Teh Isa ya. Terus ada Kang Ari Laksa juga, Nanang Rasti, Mbak Sukinah, Mama Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Epi yang punya rumah mewah, Nenek Rafiah, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Samina, Kang Wardoyo, halo. Halo, halo, halo, pokoknya buat Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin. Ya abang menanti belakang ya, buat abang semuanya ya, Maya.
1: Siap.
3: Abang ya?
1: Ya.
3: Sekarang membuat buat yang lain, buat Papa Najwa sama mamahnya, Bang Rojaya. Terus ada Kang Rian, Pak Wanta, Ibu Wanti, Nok Dilaknya juga, Asep Roland. Terus Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Adek Kuti, Lili Kenung, Mama Aldin, Teh Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Suwandi, Mama Titan, Mama Indah, juga ada Teh Meni, Bunda Riri, buat Uyut, Kang Ibing, buat Capur, Mama Endang, ada Mama Odang juga, ada Ayah Pamungkas sama mamahnya, buat Kang Aman, Kang Fani sama Teteh Naninya, Pak Lebe, Ibu Rohmana, ngantuk iya,
1: meluas,
3: yang punya koleksian tuh, Bang Hendro, Apana Babang, Bundi, Kang Alek. Juga buat Sultan Arjuna Ningrat yang suka ada di live TikTok itu ya Bang. Abang, aku ucapkan terima kasih banyak, khususnya tentunya juga buat abang yang lagi tugas. Selamat tugas sampai tuntas ya. Makasih Bang. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Bunda Juniasari yang ada di Sumedang. Ya, baik rekan prima, sebelum kita putarkan 3 buah lagu untuk hari ini ya, jam pertama di menit ke-21, kita akan mendengarkan laporan dari rekan Adisti yang sekarang sedang berada di kampus Mahata Zaitun, tepatnya di Gedung Aliyah, dalam rangka konferensi atau simposium besar para profesor tentang pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan, yang dihadiri oleh 50 profesor dari berbagai divisi ilmu. Baik rekan prima, kita sudah terhubung dengan rekan Adisti. Ya, silakan untuk rekan Adisti.
4: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
5: Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang rekan prima semuanya. Di kesempatan kali ini rekan

yaitu konferensi atau simposium besar para profesor tentang pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan di hari ini Ahad ya rekan Prima, 31 Mei 2026, yang mana pada kegiatan hari ini dihadiri oleh 50 profesor dari berbagai divisi ilmu loh rekan Prima semuanya. Sebagai informasi untuk rekan Prima semuanya, bahwasannya hari ini adalah puncak, ya kan, puncak setelah diadakan simposium.

turut-turut nih rekan Prima, yaitu hari ini dan esok di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 yang bertepatan langsung dengan hari lahir Pancasila. Dan sebelum acara dimulai ya rekan Prima semuanya, dapat diilustrasikan bahwasannya suasana konferensi di kesempatan kali ini sudah terdengar nih ya, suara gamelan yang sedang mengalun. Tapi menariknya di rekan Prima yaitu ya kan, pemain gamelan dari pemain maupun sinden yaitu dari pelajar Mahat Al-Zaitun. Nah, saat

0: saat ini Desi sedang bersama dengan siapa?
1: Hartono.
0: Ah, Sensei Hartono nih, rekan Prima pasti sudah mengenal ya suara dari Sensei Hartono. Cendek, kalau boleh tahu nih untuk personil dari gamelan kali ini diikuti dari pelajar kelas berapa aja nih Sensei?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Pada hari ini 31 Mei 2026, sebuah kehormatan besar bagi kami, khususnya seni karawitan Mat Az-Zaitun, di bawah asuhan yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun, berkesempatan untuk mengisi penampilan-penampilan sempena konferensi pendidikan di Indonesia. Pada penampilan kali ini, selain dari tim dewasa sejumlah 18 orang, ada 15 orang santri yang terdiri dari kelas 7, kelas 10, dan kelas 11 Madrasah Aliyah Az-Zaitun. Demikian.
0: Oke, tapi untuk latihannya sendiri, Sensei, apakah sudah berlatihan jauh-jauh hari untuk simposium besar kali ini, Sensei?
1: Baik, terima kasih. Simposium kali ini kita menampilkan beberapa gending atau lagu yang spesial, khususnya yang beberapa saat lalu pernah diajarkan atau diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, yaitu tentang gending-gending yang mengambil dari beberapa ayat Al-Quran. Selain itu, kami berlatih itu memang setiap hari ya, setiap hari bada maghrib hingga isya. Untuk itu gending-gending yang sudah kami mainkan tentunya sudah hari-hari kita mainkan seperti itu. Baik.
0: Oke. Dari grup ini ada nama grup gamelannya nggak, Sensei?
1: Baik. Alhamdulillah, pada tahun 2010 tepatnya, seni karawitan Mahat Az-Zaitun yang disingkat menjadi Sekar Mas diberi nama oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, yaitu Purnama dari Asia Tenggara. Berarti sudah 16 tahun sejak hari ini.
0: Wah, itu bagus sekali loh namanya Sensei, pasti ada filosofinya dong.
1: Iya, sampai dengan hari ini kami belum berkesempatan untuk berkonsultasi dengan makna dari Purnama dari Asia Tenggara, tapi kami yakin pada saat itu beliau memberikan nama tentunya punya makna. Memang sampai dengan hari ini beliau belum memberikan sejauh mana makna yang dimaksud oleh beliau. Nah, ini kami tunggu-tunggu, terima kasih.
0: Oh gitu, nah itu ya rekan Prima semuanya, penjelasan dari Sensei Hartono selaku pembina gamelan Sekar Mas dan Purnama, apa tadi Sensei?
1: Purnama dari Asia Tenggara.
0: Purnama dari Asia Tenggara. Oke, terima kasih atas waktunya ya Sensei ya. Selamat bertugas dan melanjutkan tugasnya.
1: Terima kasih. Oke. Merdeka.
0: Merdeka. Itu dia rekan Prima semuanya, suara dari Sensei ya selaku pembina gamelan. Nah, selain itu juga nih rekan Prima, selain grup gamelan ya yang mengiringi kegiatan, pada kali ini ada juga tim paduan suara, tentunya dari pelajar Mahat Az-Zaitun. Yes, benar banget. Nah, tadi Disti sudah berbincang dengan pembina gamelan, kali ini dengan pembina paduan suara. Halo, Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Kali ini Disti sedang bersama dengan siapa?
2: Oke, saya perkenalkan, nama saya Zakia, sebagai pembina dari paduan suara Mahat Az-Zaitun.
0: Oke, Ustazah Zakia ya. Oke, Ustazah. Ya, mungkin pertanyaannya sama kayak dengan Sensei Hartono tadi, bahwasanya untuk di paduan suara kali ini diikuti dari pelajar kelas berapa aja sih, Ustazah?
2: Oke, untuk di paduan suara ini kita melibatkan pelajar ada kelas 7, kelas 9, kelas 10, dan kelas 11.
0: Oke. Dan mungkin sama tanya pertanyaannya, latihannya sudah sejak kapan? Terus juga formasinya itu berubah-berubah atau tetap di setiap pekannya, Ustazah?
2: Oke, untuk kegiatan paduan suara ini kan di simposium setiap minggu lalu kan memang sudah selalu tampil ya. Dan di sini alhamdulillah diminta untuk tampil kembali adalah sebuah kehormatan untuk kami. Untuk saat ini, untuk acara yang ini kami melakukan seleksi. Udah selama 2 pekan ini kita formasinya masih berubah-berubah ya memang, karena kita mencari yang terbaik gitu, ingin menampilkan yang terbaik. Kebetulan juga hari ini kita akan menyanyikan 2 lagu baru yang baru kami latih 2 pekan lalu juga, itu atas permintaan pembina juga ada dua lagu, judulnya Merajut Asa dan Jangan Takut Bermimpi. Okay. Untuk itu perdana nanti akan dinyanyikan di sini. Untuk yang sekarang tampil hanya 20 member, member paduan suara. Ya mungkin semoga bisa menjadi penampilan yang terbaik bagi mereka.
0: Oh gitu. Nama grupnya sendiri apa nih Ustazah?
2: Untuk nama grup sih kita dari dulu menggunakan nama Az Vegas.
0: Az Vegas.
2: Ya, Az Zaitun Voice Generation.

kegiatan simposium besar pada hari ini. Waduh, itu dia rekan Prima. Mungkin sementara itu dulu ya yang bisa Disti sampaikan di awal kegiatan ini. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin nanti akan Disti laporkan kembali tentunya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Disti kembalikan kepada yang di studio. Assalamualaikum, Merdeka.

0: mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Nai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Kita sudah masuk di jam yang kedua ya rekan Prima, pukul 13 menuju 14 dan 1 jam lagi ya kita di acara Ventura ini. Dan sudah dia hadirkan sebuah lagu pemuda idaman, lagu yang direquest oleh yang amat berhormat Syekh Zaitun. Dan lagu tersebut mengingatkan saat dibangunnya Menara Pemuda Perdamaian tahun 2003. Nah, di mana saat itu yang meresmikan Menko Kesra Bapak Yusuf Kalla saat menjadi Menko Kesra ya rekan Prima. Pemuda idaman membawa kita ke menit 8 dari pukul 13. Dan untuk rekan Prima ini yang sudah siap-siap ini untuk telepon, boleh ya kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Sudah menunggu-nunggu dari tadi ini sepertinya. Ya, ya silakan untuk rekan Prima ya. Waduh, ini juga ada yang di TikTok Prima ya. Ada Pak Wardoyo nih. Pak Wardoyo, sudah lagunya diputarkan tadi ya. Oke ya, lanjut untuk siapakah berikutnya yang masih ada di acara Ventura ini. 1 jam lagi menuju pukul 14 ya, ditunggu. Ada di grup Ventura ini ya, di grup Ventura kelihatannya masih sedang makan mie ayam ini, jadi belum sempat telepon. Ya sudah, ya dilanjut ya di grup Ventura ini. Sedang di mana ini? Oh, dengan sedang di tempatnya Ibu Tuti ya. Waduh, ya deh, selamat menikmati mie ayam. Wah, tadi siapa yang dapat ini ya? Oke, lanjut, silakan dekat Prima. Hari ini cuaca sudah mulai panas ya rekan Prima. Nah, kita akan mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 berawan ya, antara suhunya kisaran antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Dan besok hari Senin berawan 1 Juni ya, angkanya 23 sampai 32 derajat Celcius. Dan untuk curah hujan di angka 61 sampai 94%. Dan wilayahnya ada Horukolot, Horgelis, Sukajati, Wanakaya, juga Karangtumaritis dan Kartanegara, Cipancuh, Mekarjati, Sidadadi dan Sumbermulya. Nah, untuk rekan rumah yang ada di kawasan tersebut ya, berarti aman ya, enggak ada gak hujan. Hujannya malam biasanya rekan Prima kalau itu ya. Yuk rekan Prima, hari akan mengutip ya, mengutip dari longnews.co.id. 6 pemimpin Indonesia lulusan sesquad dari presiden hingga wakil presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan museum dan perpustakaan sekolah staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad di Bandung, Jawa Barat. Pada hari Senin 25 Mei 2026 meresmikan peresmian tersebut sekaligus menegaskan peran strategis Sesquad sebagai lembaga pendidikan militer yang telah melahirkan sejumlah tokoh penting. Dan Sesquad tercatat menjadi tempat pendidikan bagi sejumlah pemimpin Indonesia, mulai dari presiden hingga wakil presiden. Tiga presiden Republik Indonesia yang merupakan lulusan Sesquad, yakni Presiden RI kedua Bapak Soeharto dan Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono serta Presiden RI saat ini Bapak Prabowo Subianto. Dan untuk selain itu, Sesquad juga melahirkan tiga tokoh yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, yakni wakil presiden RI ke-4 yaitu Bapak Umar Wirahadi Kusuma dan wakil presiden RI ke-5 Bapak Sudarmono serta wakil presiden RI ke-6 Bapak Tri Sutrisno. Ya, rekan Prima. Ya, kita lanjut. Silakan yang ingin membaca selengkapnya boleh langsung mengakses di lognews.co.id ya. Dan ada tunggu ya rekan rumah di 0853 2189 9582. Sambil menunggu kita dengarkan dulu
lagu yang sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima di jam yang kedua ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk rekan Prima yang sedang bingung nih, terutama ini ketika Anda flu bingung, pilek bingung, nah sakit kepala juga bingung nih, ultra flu blister yang baru ini solusinya rekan Prima ya. Ya kalau kita ketika Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu ya. Jadi bukti nyata kalau flu yang mesti minum ultra flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang ya. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu cepat hilang. Minum ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra flu produksi PT Hanson Pharma.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri, Teh, karena foto bareng sama Shahrukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shahrukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh? Coba
1: bumbu
0: teh.
1: Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Pinggir Saula Nud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, lagu Sumpah Setia ya yang sudah kita putarkan tadi membawa kita ke menit 34 menuju pukul 14. Nah, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi rekan Prima ya di Ventura ini. Silakan yang tadi belum sempat masuk boleh ya, kita tunggu di 0853-218-9958-2. Dan hari ini suasana di kampus Mahata Zaitun sedang mempersiapkan ya, karena besok tanggal 1 Juni ada simposium lagi. Nah, pas di hari lahirnya Pancasila. Pancasila, waduh. Ya silakan yang udah masuk. Halo.
1: Halo.
0: Ventura.
1: Ingin lagi. Ingin di Prima
0: ki. Ingin lagi lah dulu. Sudah sampai
1: Prima.
0: Sudah sampai di manakah ini?
1: Ini udah nyampe rumah.
0: Oh, nyampe rumah. Ya.
1: Balik ke kios lagi.
0: Balik ke kios lagi.

0: Studio lagi ya, dia ya, udah bubar, udah
1: bubar ya.
0: Saya makan bakso, iya bubar. Itu gue di sana demi ayam.
1: Iya, saya pakai bisa itu kan. Saya biasanya itu besok hari apa ya? Hari Senin gitu.
0: Jadi iya nggak bisa langsung.
1: Iya Senin sore, kalau nggak ya Senin pas baliknya gitu. Jadi nggak tentu nih, nggak bisa langsung ke sana ya.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: Pak Andri udah cepat sih langsung.
1: Kan? Iya, Ibu Tuti ya, tahu, Ibu Tuti pasti tahu, Ibu Tuti.
0: Iya. Biasa deh.
1: Iya, udah saya terserah Kang Arya kan, tanya begitu. Halo, iya, ya, siap, Bu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ramai tadi. Abangan ramai-ramai kan enak sedap ya kan?
1: Iya, benar sekali.
0: Ramai tadi loh.
1: Cuaca gimana? Panas di situ stasiun?
0: Panas sekali.
1: Panas sekali ya. Memang panas di sini sudah berapa ini? Iya. 32 derajat ya, 32 derajat
0: Celsius ini ya.
1: Iya. Oke, okay. Ya wes, lanjut.
0: Oke, okay. Iya. Kita lagu.
1: Oke, lagunya apa? Stasiun Hercules.
0: Iya, apa sih? Iya, ya harusnya tuh ya, orang Hercules tuh ya.
1: Iya, ada di Stasiun Hercules.
0: Iya. Tapi ini dia beli bisa bareng aja udah. Iya. Bisa bareng. Beli bisa bareng aja udah lagi ya. Iya.
1: Siap.
0: Iya. Iya. Bu Safi, Bu Sutina.
1: Bu Sutina.
0: Iya,
1: Narasim.
0: Iya, Narasim. Bapak Salim ya. Bapak Salim sibuk aja tadi mau mandi mau mandi aja Salim ini.
1: Oh iya.
0: Iya. Bapak Salim ya.
1: Iya.
0: Mama Indah gitu. Mama Indah pada ini pada dibungkus enggak makan di tempat Mama Indah.
1: Oh iya.
0: Mama Indah mama banyak pada
1: iya. Pada bungkus.
0: Ya makan itu banyak yang dibungkus ada
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya.
0: Mirat Mina makan situ Mirat Mina.
1: Oh, ya. Oh,
0: sama iya. Mama Odang dimakan di makan tempat langsung Mimi Happy itu langsung dimakan tempat iya.
1: Iya enggak sempat masalahnya.
0: Ya, ya, ya, iya. Ada unyu-unyu, udah Mary, Priatin, sama Aldin, sama Rini,
1: ya.
0: Papa Ujan tuh tadi Papa itu Ujan, ya, makan situ Papa Ujan tuh, iya. Pak Lebe, Pak Wanta, ya, Soleha, siapa lagi nih, Teresa,
1: Teresa, ya.
0: Asep Rolan,
1: Asep Rolan, yang
0: Rojaya tadi, iya Rojaya.
1: Oh ya, Rojaya ikut nggak?
0: Panjang ya,
1: ikut.
0: Panjang, rambutnya ada situ ya.
1: Oh,
0: ayam juga. Rambutnya panjang Rojaya. Organ seperti organ.
1: Iya, organ sih, organ tunggal. Iya,
0: iya. Jadi rambutnya panjang.
1: Iya, rambutnya panjang.
0: Udah Yuda Sari.
1: Omes, Omes belum Omes.
0: Omes, Abah, Abah Omes.
1: Abah Omes ya ini, aduh.
0: Abah Omes, Kajadi.
1: Kajadi belum nongol itu. Nanti
0: iya,
1: biasanya iya, jam 2 itu.
0: Nongol, iya.
1: Lagu kenangan dia.
0: Iya, iya Abah Omes sukanya itu dia mah.
1: Selera muda katanya.
0: Iya, acara anak muda boleh.
1: Ada muda,
0: Abah boleh orang itu ya.
1: Iya.
0: Iya, suka jadi tuh Abah Omes. Abah Omes sama Abah Soleh suka jadi juga tuh.
1: Oh, masih
0: Abah Soleh, buat dengerin tuh iya. Iya. Oke, buat semua mes aja.
1: Oke, siap.
0: Bacanya buat siaran, dadah saya selalu.
1: Amin.
0: Iya. Oke, tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di menit ke-39 dari pukul 13. Ya. Rekan Prima, hari ini 31 Mei ya. Akhir bulan bulan Mei ini dan menuju besok tanggal 1 Juni dan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Dan juga akan diadakan simposium untuk besok ya dan akan dihadiri oleh 45 profesor ya sampai 50 profesor ya. Dan besok kita akan dengarkan ya laporan-laporan dari rekan-rekan Adisti ataupun Sahil yang sudah siap di lokasi dari mulai pukul 9 ya 9.45an ya. Dan apa saja nanti yang akan disampaikan oleh para profesor-profesor untuk menjawab ya. Menjawab ataupun ya untuk sesuai dengan tagline-nya kemarin ya. Menyongsong Indonesia di abad ke-21 itu dan umur ya 100 tahun untuk Indonesia Nah, berarti kita harus siap-siap nih rekan-rekan besok ya. Jadi acara simposium besar besok para profesor tentang pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan ya. Dan hari ini masih ada konferensi ya di Mahata Zaitun, tepatnya di Gedung Ali, dan nanti akan kita dengarkan ya dari rekan Adisti. Oke, rekan Prima, dilanjutkan untuk yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah direkos oleh Mr. Bono di menit ke-41 ya rekan. Wah, sudah cepat banget nih. Jadi waktu terus bergerak ya. Wah, makanya kita harus punya ini nih, punya kegiatan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pensura?
2: Pensura. Ini Prima FM.
1: Oke, ada Bapak Rati ini kelihatannya nih suaranya.
2: Pripun kabarnya Kang
1: Arga? Alhamdulillah baik, Mama Rati. Ya ini sehat walafiat. Oke, Mama Rati gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kang Arga.
1: Alhamdulillah. Iya ini.
2: Kang Arga mau request lagu.
1: Oh iya, lagunya apa?
2: Dengan lagu Jam Sisi Bengi.
1: Jam Sisi. Wah, Jam Sisi Bengi ya. Jam Sisi Bengi ya.
2: Iya, yeah, lagu lawas sama
1: ya. Lagu lawas ya, coba wes lihat yeah. Nih. Ya. Jam siji bengi. Ya. Siapa yang nyanyi nih kira-kira lagunya?
2: Bukalen.
1: Aduh, Bukalen. Penting
2: mah jam siji bengi.
1: Jam siji bengi. Ya wes siap. Ayo, lanjut, silakan.
2: Ana.
1: Ya. Silakan. Buat siapa ini? Salamnya
2: yo grup Prima kadeane bae Kang Arya.
1: Oke, siap grup Prima. Piale
2: yo Kang Arya.
1: Nggih, matur suwun.
2: Kakan ora keputet lagune.
1: Oh iya. Ki biasane akeh kian karo ngucapane Priman.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waktunya setitik maning.
1: Iya, waktunya setitik maning, bener nih. Iya, rekan Prima, 20 lagu Arya persiapkan. Beli bisa bareng karo Jam Siji Bengi. Ada Mr. Bono yang request, tadi juga ada Mama Rati. Apakah masih ada ini yang telepon? Ayo ditunggu di 0853-2189-9582 untuk satu penelpon lagi ya rekan Prima menuju pukul 14. Belum ada. Nah begitu ya rekan Prima, besok di Kamus Mahata Zaitun akan diadakan simposium dan tepat satu tahun ya, karena waktu itu simposium pertama dimulakan tanggal 1 Juni 2025 dan sekarang besok 1 Juni 2026, dan dihadiri oleh 45 profesor sampai 50 profesor ya. Nah, kita besok akan menunggu laporan dari rekan Adisti apa saja ini hasilnya yang sudah disampaikan oleh para profesor tersebut. Yuk kita dengarkan satu buah lagu untuk menemani rekan Prima menuju pukul 14.

0: nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
2: Tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya memberikan American Prima di program acara Ventura sampai di sini dulu. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Sukina, ada Taisa, juga ada Bunda Yuniasari Sumedang, juga ada Mr. Bono serta Mama Rati. Dan setelah terdengarnya lagu Jam Siji Bengi ini, maka berakhir sudah di acara Fans Tura ini ya. Fans ketemu di udara. Dan Arya pamit. Sebentar lagi kita berganti acara di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Baik, terima kasih dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk rekan prima, dan kita akan berganti acara di Sepanjang Jalan

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Ya rekan Prima, hari ini Minggu 31 Mei 2026, Arya masih bersama rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. 3 jam ke depan Arya akan memutarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Dan untuk kabarnya gimana untuk rekan Prima ini yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat, saya Azaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Seri Mamprawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Mudah-mudahan dan diberikan selalu kesehatan yang paripurna untuk yang amat berhormat, saya Azzaitun, juga Datuk Seri Mamprawoto dan keluarga, dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya dari Syekh, dan kami selalu istiqomah dalam menjalankan tugas sampai selesai pukul 17 nanti. Dan semoga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu ya, supaya kita selalu terus berkembang dan selalu berinovasi dalam siaran ini. Terima kasih. Hari ini Arya izin untuk mengudara di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, satu buah lagu Arya putarkan tadi ada Titik Sandora ya, dengan judulnya Putus Cinta di Batas Kota. Ya, semoga bisa terhibur untuk kalian semua nih, terutama yang hari ini sedang santai di rumah ini ya. Waduh ini. Halo, assalamualaikum. Siapakah yang sudah siap ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya aduh. Ibu Sukina, gimana
1: kabar? Maju maning Bang Arya.
0: Iya ini.
1: Bungkus-bungkus baru ngokna Bang Arya.
0: Oke, siap. Silakan.
1: Ibu tenang lagu ya.
0: Yo, siap. Nih, lagunya apa?
1: Hati luka ya. Hati yang luka tak kan?
0: Hati yang luka. Siap.
1: Hati yang luka.
0: Siap. Bu Sukina, hati yang luka.
1: Salam sayang ya Bang Arya.
0: Ya, silakan.
1: Anggo dono he eho.
0: Oh.
1: Enggak tidur bono eho.
0: Aduh, ya belum tidur katanya. Setelah makan mie ayam di tempatnya Bu Tuti langsung.
1: Iya, rame-rame makan mie ayam ya. Cuman siapa Bang Arya?
0: Ibu siapa ya? Belakangnya Ibu Tuti katanya tadi. Kata Ibu Tuti.
1: Oh, Nang Rasima lagi sibuk kayaknya mau masuk-masuk ya.
0: Oh iya, waduh, iya mungkin sudah ini
1: kan. Orang kelingan karaoke kayaknya mau bocorkan
0: kan. Oh iya kan kayaknya, wah, doh, ya wes, mudah-mudahan sekarang nih nanti masuk, biasanya begitu
1: Buski. Masuk biasanya masuk, iya. Tadi ya kayak masuk lah, sore mah masuk. Endro masuk Endro nanti, Lesmono. Bukan Rasim Endro.
0: Iya Endro Lesmono saya nanya.
1: Angga, Bono, Nang Rasim. Okay. Gua condol, ayo dol, maju dol.
0: Ayo.
1: Angga. Kang Penny, karo tetenanine. Ayo kenangan lama.
0: Ya.
1: Emang wanita orang mancing mau ge ya?
0: Oh iya mau
1: mancing. Mang wanita, mangkat mendi mang wanita.
0: Iya sedang lihat.
1: Orang mancing kok. Mang wanita mang.
0: Mang wanita.
1: Angga. Bang Rojaya, tinggi organ.
0: Iya, Bang Rojaya.
1: Anggol Kang Rian,
0: Kang
1: Salman,
0: Salman.
1: Buyut, anggol Kang Timan,
0: Kang Timan.
1: Bunda Mary,
0: Bunda Mary.
1: Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti.
1: Mama Indah, Mama Paujang, Mama Ojang.
0: Ya.
1: Teh Esa, ayo tenang Teh Esa, semangat.
0: Yuk.
1: Semangat Teh Esa masuk terus ke Cina. Ajak kalian Teh Esa naik terus.
0: Jangan sampai lupa.
1: Anggap, anggap Mama Ratina Mimi Ratnina.
0: Iya.
1: Anggap Mimi Epi. Ada gara kantuk Mimi Epi.
0: Iya Mimi Epi.
1: Kalau nggak pernah dingin.
0: Absen dingin absen.
1: Anggap Mama Rati.
0: Iya Mama Rati.
1: Gua anak pinter baik ya. Lagunya jam siji bengi. Jam berapa? Jam
0: sih di awal, nana jam loro, saya kira.
1: Jam loro, jauhkan jam gigi boleh.
0: Iya.
1: Ayo naik maning Mimirati.
0: Mimirati.
1: Anggo, Kang Ibeng, kenangan lama.
0: Iya.
1: Naik Kang Ibeng.
0: Kenangan lama.
1: Bapak lebih. Mama Aldin.

0: Kenangan lama, kan nama Azim seneng nama kenangan lama mah.
1: Iya lagunya ya.
0: Anggo Yubili, Takpur, Bapak Salim ngantuk burung. Ayo kenangan lama, anggo Kangkun siapa ya? Kangkun Anyarka. Siapa ya Kangkun Anyarka? Kepada makak kelingan, orang kelingan bakal alek tangalek tangalek.
1: Oh iya ya.
0: Mau tekan beli mono, enggak jadi makan mono, mau.
1: Iya, belum.
0: Kang Alek, ayo nak kenangan nama Kang Alek.
1: Alek, ya.
0: Udah, sama udah baik ya, Bang Arya ya.
1: Oh siap, Ibu
0: Sugita. Burung kakoli, Bunda Mary, Bunda Mary, Bunda Yuniasari,
1: Lok
0: Bintang Unyu Unyu, keren.
1: Bintang Unyu Unyu.
0: Bunda Mary Yuniasari.
1: Iya, Bunda Yuniasari.
0: Ayo kenangan lama. Teman ke Bang Arya.
1: Oke, siap.
0: Salame, Bang Arya. Ucapannya, ucapannya.
1: Iya.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk ibu itu kenapa nih? Lagi sibuk ya, buntel-buntel maning. Salam ya Bang Arya, sehat selalu ya Bang Arya.
1: Siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penelpon pertama Ibu Sukina, ya terima kasih. Sekali lagi, halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Oke, kenangan ini benar.
3: Mana nih Bang Arya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ini Cak Pur ya.
3: Sehat semuanya.
1: Sehat semuanya ini.
3: Nah, tadi Bu
1: Ibu Sukina ya.
3: Iya. Masuk ya.
1: Ibu Sukina.
3: Gimana Bu Sukina sehat, Bu? Ini Cak Pur masuk nih. Jadi saya tari.
1: Cak Pur nih Bu Sukina. Ini
3: kalah-kalah terus.
1: Oke,
3: request lagu enggak?
1: Iya, silakan. Lagunya apa?
3: Nike Nikaradila, Bintang Kehidupan.
1: Oh, Bintang Kehidupan. Siap.
3: Ya. Salam-salamnya semuanya aja lah yang lagi monitor Radio Prima.
1: Ya.
3: Semoga sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak, panjang umur, semuanya bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak, bukan kakak-kakak, kalau orang Surabaya mau bukannya are-are, bukan cak-cak. Ya, enggak gimana Kak Arya, udah semuanya aja lah.
1: Oke, okay, siap.
3: Ya buat semua aja ada komunitas. Ucapan.
1: Ya,
3: Nah. Ya. Nah, terus buat spesialnya buat Kak Arya aja yang lagi tugas. Nah, ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Cak Pur ya yang sudah masuk. Oke, silakan yang ingin menyusul lainnya boleh. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Waduh, iya ini dia. Barusan disapa sama Mr. Bono tadi ya waktu yang oh,
4: iya iya.
1: Oke, untuk Bang Omes nih, gimana kabarnya Bang Omes?
4: Alhamdulillah.
1: Sedang di mana ini? Sedang kerja?
4: Ya.
1: Oke, ya. Silakan.
4: Nah, itu nah, jamrut, nah.
1: Oh, jamrut ya. Apa ya lagunya itu?
4: Tangi di matamu apa?
1: Oh, ada enggak ya ini? Entar dulu kita cari dulu nih, Mas. Nih,
4: Mas.
1: Iya.
4: Lagu yang aneh-aneh lah.
1: Oh, jamrut ya. Aduh, ada nih. Di matamu apa sih judulnya? Di matamu ya?
4: Di matamu. Tangi di
1: tangannya. Jamrut ya. Iya, Ibu Sugina ada.
4: Terbono, Intan, Mendi. Ya, semuanya aja lah.
1: Ya.
4: Ada enggak?
1: Judulnya apa tadi?
4: Pelangi di matamu.
1: Pelangi di matamu. Oh ya, siap, Agra.
4: Ya. Ya, untuk
1: semuanya
4: aja.
1: Ya.
4: Ya,
1: hatur nuhun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Omes ya, yang sedih suka hati. Ya, siap laku nih nanti ditunggu. Ada pelangi di matamu juga, ada juga nanti bintang kehidupan.

0: Dan juga ada hati yang luka dari Betty Aria Sonata. Yuk, kan prima. Kita lanjut, siapakah penyanyi berikutnya? Penyanyi berikutnya, penelpon berikutnya. Waduh, saya bisa salah ya. Kita buka lagi, lain teleponnya di 0853-2189-9582. Monggo, silakan. Ya, cuaca sudah mulai panas lagi ya, kan prima. Dan meskipun masih... Berarti kan tadi berawan ya, dan masih berawan ini berarti rekan berawan, dan kemungkinan untuk hujan masih ada sedikit ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya, aduh ini ada.
1: Ih, mau kata-kata dan kayaknya.
0: Iya mau anak campur, anak Kang Omes. Kang Omes itu ternyata temannya Mr. Bono.
1: Ibu Suki,
0: takon bae.
1: Ora mandi kudu saking ora monitor ibu. Ngrokok kendae, mangun sampe mandi. Lagune Kang Arya.
0: Oh nggih, lagune napa
1: iki? Ya. Berhembus angin malam.
0: Widuri ya, widuri itu ya.
1: Salam-salam ya Kang Arya ya. Singkun manju mau Kang Omes.
0: Kang Omes ya, di Sukahati.
1: Kang Omes, salam kenal gong di Kang Arya.
0: Sukahati.
1: Oh, Sukahati Arjuni Sobae. Kang Omes, salam kenal kalian nang wanita. Wane wisrata Kang Omes.
0: Iya, wane wisrata jare de.
1: Wane wisrata Kang Omes. Aja maning rambut Kang Omes. Alis mata. Tumis putih kabeh Kang Omes.
0: Wis putih kabeh.
1: Jadi rata.
0: Makane rata ya rane.
1: Jadi wanta gampang eling-elinge.
0: Eling-elinge lah wane mah.
1: Kangen nang Rasim.
0: Rasim
1: lagi sementara lagi libur di Mindaraane.
0: Oh iya kayaknya.
1: Mungkin lagi repot. Sing pasti mah bokat repot. Sing pasti mah sehat awake.
0: Ayo sehat ya nang Rasim.
1: Iya.
0: Sehat-sehat.
1: Nggih, nunggu setia kangen Mr. Bono. Kang Aman, kangen Kang Ria.

0: Amin ibu, Sukina ibu, Sugeng Wayo Nenek ya bu ya. Selalu sehat bu, semangat terus bu. Amin Mama Aldin, amin Mama Billy, amin Bapak Lembe Kang Salim, amin Kang Ibeng, bareng Mama Saka Ekepin Cakur, Sing Beben Lorot mau, amin Mama Dora, amin Mama Titan, kangge Mama Ratmina, kangge Mama Febi, Mom Sara, Kang Dasmo Teh Isa, kangge Wakil Sud, Kang Ege Teh Isa, Ayah Pamungkas, bareng Mama Pamungkas Sepedin, kangge Mama Soleha, Bunda Haja Mary, kalian Bapak Haji Ali, Kang Pancawala, kangge Mas Ardi, Atanati, Papa Cika, kangge Mama Endang, Uni Santi, Serang Uda, kangge Mama Alina, Ibu Rini, Teh Nunung, kangge Teh Romla, Kang Haja Supriyatin, kalian Bapak Haji Erman, Kang Andri Sate, Bapak Angga, Kang Gopar, Mas Alek, tuh Kang Ge, Mas Peri, Kang Ge, Mama Papa Yuni, Kang Mimi Naya, Bunda Haja Wenik, Kang Ge, Kang Asep Prolan, Kang Ahmad Sagara, Kang Ge, Sinka Kang Ramli.
1: Teng Mabri ya.
0: Nggih kangge Mama Ana tinggal dari bengkel motor teng Cilanak Lor Teh Upet Abade Kutil. Kang Haji Otoy. Kangge Kang Pani Miminani kangge Bunda Yuniasari ingkang wonten teng Sumedang.
1: Sumedang.
0: Sareng Mama Yuni. Kangge Ibu Samina. Kang Rojaya ingkang dari organ. Kangge Mama Najma. Spesial banget.
1: Yuk.
0: Kami Kang Arya sing lagi tugas.
1: Terima kasih.
0: Matur kesun waktu nih. Ucapane.
1: Ya.
0: Jakarta Metropolitan naik taksi warnane kuning.
1: Ya.
0: Mangwanta bade pamitan. Gampil
1: sugi
0: sultan insya Allah. Bakal ketemu maning.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kang Wanta nih yang sudah hadir di acara sepanjang jalan kenangan. Terima kasih untuk 4 penelpon ya dengan Prima di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan kita dengarkan untuk lagu-lagu yang sudah dia persiapkan di acara sepanjang jalan kenangan ini untuk memenuhi request-request lagunya yang sudah dia persiapkan di acara sepanjang jalan kenangan.
2: Radio 95,8 FM.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek. Ya
0: kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede.
2: Boleh.
1: Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya. Beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo.
0: Ayo.
2: Bebek
3: uyong.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orangnya nih. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

Bulan depan, wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum.

0: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.
1: Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu

0: Ketemu sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya, ayo, ayo teh, ayo teh ya,
1: kalau gak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis?
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Ah?
2: Gimana?
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung.

0: teh sibuk banget ngurusin warga ya teh.
1: Iya, kemarin pada apa, pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa teh kenyang?
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda?
0: Hah?
1: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya teh. Jawabannya apa teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

Oke, rekan prima. Ya, Arya kembali lagi nih. Waduh, dengan lagunya yang sudah membangkitkan kembali ya saat-saat kita ini ngantuk ya, apalagi jam-jam 3 seperti ini maka harus banyak ngopi ya. Ya, baik rekan prima, kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Dua buah lagu Arya persembahkan ya. Satu dari Kang Fauzi Hakiki, juga yang kedua berikutnya ada Gito Roli dengan Aku Tetap Aku. Jadi tidak berubah, aku tetap aku ya. Membawa kita ke menit ke 10 dari pukul 15 rekan prima, dan kita masuk di jam yang kedua. Wah, kelihatannya sudah masih panas ya rekan prima ya, cuacanya belum adem.

0: 5, 8, 2. Ya. Ya, sambil menunggu, hari akan menyampaikan berita yang mengutip dari lognews.co.id mengenai guru besar UI dorong audit keuangan negara berbasis dampak nyata bagi masyarakat. Nah, ini guru besar akuntansi sektor publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Dia Setianingrum, menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan negara tidak cukup hanya diukur melalui kepatuhan administratif semata, tetapi juga harus dilihat dari dampak nyata kebijakan publik terhadap masyarakat. Nah, menurut dia, audit pemerintahan perlu dipertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak atau impact-based audit, ya, guna memperkuat tata kelola publik di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, ini ada program baru, ya, Madi. Jadi harus ada audit memang, ya, semuanya satu daerah kalau semuanya mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Nah, apa saja yang sudah dilakukan? Wah, iya nih. Yang sudah direalisasikan, coba banyak contoh. Ya, sini sudah bangun ini. Nah, itu harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Kan sesuai dengan kata guru besar UI, ya. Ya, jadi setiap pembangunan ada buktinya, ya itu loh. Nyata gitu ya. Hasilnya di publik itu bisa dinikmati oleh masyarakat, ya. Namanya pembangunan jembatan, ya, pembangunan jalan, ya. Apalagi yang kira-kira penting, ya, untuk masyarakat. Pembangunan sekolah, ya, dan lain sebagainya, ya, yang kiranya itu harus dilaporkan setiap pembangunannya tersebut. Oke, lanjut, silakan. Yang ingin membaca selengkapnya boleh, ya, diakses di lognews.co.id untuk rekan pribadi. Yuk, lanjut. Siapakah ini yang tadi belum sempat masuk, ya? Kita buka di WhatsApp primanya, ya. Ya, untuk yang sudah masuk nih, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Meni, ya, Mama Meni di Sumedang, ya, perbatasan Sumedang. Selamat sore, Bang. Request lagunya Satu Kata Hari Mukti. Oh, gitu. Oke, oke, oke, oke. Siap, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo juga, ya. Ya, oke nih.
1: Ya. Wah, orang gerung-gerung ini,
0: artinya gerung dulu ini. Ya.
1: Gerung-gerung orangnya.
0: Oke, yuk lanjut.
1: Minta lagu nih, ya.
0: Ya, lagunya apa?
1: Minta lagu Syair Kehidupan.
0: Waduh, Syair Kehidupan, ya.
1: Syair Kehidupan, ya. Oke, luar biasa. Syair
0: Kehidupan, ya. Salamnya buat siapa, Omes? Tadi Omes sudah masuk tuh, Omes.
1: Abah, ya. Boleh Abah, ya, iya.
0: Apalah urusnya lagu,
1: suka jadi, ya. Suka jadi,
0: bukan suka hati. Suka jadi, ya.
1: Suka jadi, bukan suka hati.
0: Oh, suka jadi.
1: Abah suka jadi, ya. Suka
0: jadi.
1: Abah Omes, Abah Soleh, orang suka jadi.
0: Suka jadi, ya. Waduh, salah di Bang Omes, nih. Aduh, Bang Omes.
1: Jauh lagi, suka hati ke sana lagi, jauh lagi.
0: Iya.
1: Iya. Suka jadi agak kesini, nih, agak.
0: Yang suka jadi berarti polsek, ya? Polsek, ya, masuknya?
1: Polsek, lewat polsek. Oh, polsek. Itu suka hati.
0: Oh, suka hati, ya. Oh, jadi, ya?
1: Kalau sampai dari Mr. Bono, sini belok. Belum sampai polsek, belum.
0: Oh, belum sampai polsek. Pasar berarti, ya?
1: Belum sampai polsek, belok. Belum sampai polsek, sebelum polsek ini.
0: Oh, iya.
1: Belum polsek ini, nih. Di pertigaan tuh.
0: Oh, pertigaan.
1: Belok tuh. Edi Obras. Jalan-jalannya Edi Obras tuh.
0: Oh, iya.
1: Edi tuh. Lurus terus, ya, tuh. Biar suka jadi situ.
0: Iya.
1: Lurusannya Edi Obras itu. Edi Obras, ya, kalau lewat polsek sana, lewat suka hati itu baru.
0: Oh, iya, salah berarti, ya. Oh,
1: kali sebelumnya polsek, iya. Iya, Edi Obras lurus terus di sana tuh, iya. Suka jadi tuh. Ya, ada terminal mobil yang mau ke Subang itu.
0: Oh, di Subang, ya. Oh, itu masuk juga, ya.
1: Iya,
0: itu. Medisina.
1: Nah, itu sudah jadi. Itu. Oh, iya, itu dari situ. Oh,
0: Medisina, ya, Mas.
1: Abah.
0: Oh, iya,
1: dari situ.
0: Oh, dari situ.
1: Iya. Itu kan berarti kan belum lewatin polsek itu.
0: Iya, belum, belok, iya. Oh, iya. Belok lagi kan ke ada gereja, ya. Kalau belok itu belok ke kiri, kan?
1: Iya. Kalau di Subang, yang gereja ke sana mau. Kalau gereja ke sana suka hati, gereja tuh.
0: Iya. Oke, lanjut.

0: Nah itu baru ya.
1: Iya, bahwa Mas tadi Pak Mr. Bono katanya. Ya Mr. Bono
0: mana? Iya. Ada gitu. Sebelumnya pasti standby gitu. Pasti standby. Ada gitu. Masih ada terus sebelumnya gitu ya. Betul Mas Halim. Mas Halim, Mama Indah. Ya. Yeah. Ratina, Bang Unyu-Unyu, Mimi Epi. Udah Mary. Ibu Priatin. Mama Aldin. Tuti. Tuti, ya Pak Ujan. Pak Ujan, Pak Lebe. Pak Lebe, Pak Wanta yang punya udah rata tuh Wanta.
1: Iya, Wanta.
0: Iya.
1: Ang Wanta.
0: Soleha. Mau Soleha. Siapa lagi nih? Kasep Rolan ya. Kasep Rolan, Bunda Yunisari.
1: Bunda Yunisari.
0: Iya, Rojali, salah ya, Rojali, Rojaya padahal itu ya. Ya tadi ada hadir tuh ya.
1: Hadir tadi.
0: Ini Rojaya, iya tadi hadir tuh rambutnya panjang. Desa.
1: Desa.
0: Siapa lagi ya? Iya, oke, semuanya saja.
1: Oke,
0: siap. Oke, semuanya saja, iya. Oke, sepertinya berarti saran.
1: Oke, siap.
0: Iya, oke. Oh, itu lagunya ya?
1: Yuk. Syair ya, kehidupan
0: merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono, ya. Oke, rekan Prima, silakan yang ingin bergabung lagi. Kita tunggu di 0853-21-89-958-2. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arya.
1: Iya, kayaknya Arya bangun tidur ya, bagaimana ini?
2: Masih adakah cinta tuh Kang Arya?
1: Masih adakah cinta? Ya, siapa yang nyanyi?
2: Ya enggak apa-apa lah kalau enggak ada mah dari apa? Poppy Mercury ya.
1: Oh iya, Poppy Mercury betul. Wah.
2: Iya.
1: Mama Indah tahu
2: kalau
1: aja berarti ini.
2: Kalau ada Jamal Mirdad Kang Arya.
1: Oh enggak, ini Poppy Mercury ada ini masih ada.
2: Iya. Itu lagu lama.
1: Waduh, ternyata lagu kenangan juga ya.
2: Kenangan itu Kang Arya.
1: Oh, siap. Ini lagunya nih. Siap.
2: Ya udah, salamnya buat Pak Debono yang punya Eho. Buat Omes. Buat Ibu Sukina, Mama Aldin, Mama Billy, buat Mimi Epi, Mama Ratmina, buat kru fans Tura semuanya. Ya udah ah Kang Arya.
1: Oke.
2: Buat semua-muanya aja ya.
1: Buat semua-muanya saja.
2: Iya, yang lagi pada monitor. Okay. Buat Kang Arya sehat selalu.
1: Ya, terima kasih.
2: Iya. Ucapannya Kang Arya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah, juga ada Mr. Buono ya yang sudah bergabung di jam yang kedua. Ya, silakan yang lainnya yang sudah tadi masuk ya. Nah, kita buka lagi di 0853-21-89-95-82 ya. Ada lagu Syair Kehidupan, ada Masih Adakah Cinta. Ayo silakan yang tadi belum sempat bergabung, boleh ditunggu di 0853-21-89-95-82. Jangan lupa ya untuk rekan Prima yang ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, nah jangan sampai bingung ya memilih obat flu lah. Pilih Ultra Flu ya. Ultra Flu sekarang ada kemasan blister ya, 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek ataupun di toko-toko yang telah berizin ya di seluruh Indonesia. Apotek maksudnya ya, apotek yang berizin. Nah, ketika Anda flu jangan bingung, juga pilek pun jangan bingung, dan sakit kepala jangan bingung ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.

0: Bang Arya.
1: Iya.
0: Menjalin kita mengulang memori.
1: Iya, ini masih hafal juga. Ayo.
0: Bang Arya.
1: Ya.
0: Mau request lagu Kang Arya.
1: Iya, lagunya apa?
0: Lagunya itu Kang Arya. Kereta Senja.
1: Kereta Senja. Oke,
0: iya.
1: Siap.
0: Salamnya tadi buat Mama Indah tuh yang baru turun.
1: Iya.
0: Sama yang punya stasiun tuh Mr. Bono.
1: Mr. Bono.

0: padi.
1: Waduh, iya wes lah.
0: Di sana di Bugis itu lagi panen Kang Arya. Iya Kang Hendro nih.
1: Mantesan ini berarti enggak ini nih kalau udah panen.
0: Iya, kemarin katanya mau masuk. Kurang jelas suaranya Kang Arya.
1: Oh.
0: Tapi sekarang udah bagus Kang Arya, udah bening.
1: Ini ya.
0: Oh iya. Soalnya udah jelas lagi.
1: Ya berarti nanti narasi biasanya kalau udah ini ya nongol pasti ya mungkin sedang.
0: Iya Bang Hendro masuk, Bang Hendro udah masuk, udah bagus sih suaranya. Iya. Ya pokoknya salamnya buat semuanya ya Bang ya, Bang Kang Arya.
1: Oke, siap.
0: Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk ada Pak Salim. Nah, silakan yang tadi siapakah berikutnya? Ayo kita buka lagi. Nah, ini rekan Primah ya. Jadi musim kemarau ya, memasuki musim kemarau itu memang apa, kadang hujan tiba-tiba terus panas ya. Nah, persiapannya kita ini supaya tetap fit, nah jaga kesehatan kita. Nah, ketika Anda sudah flu, nah ini ya ultra flu, jangan lupa selalu minum ultra flu ya, supaya tidak bingung karena saking banyaknya obat flu. Nah, pilih saja ultra flu blister yang baru terutama ini. Oke, lanjut ya, kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Jangan kemana-mana, masih ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan
2: selamat
1: siapa?
2: Sore Bang Arya.
1: Sore.
2: Dengan Mama Meni.
1: Oh, Mama Meni, gimana kabarnya Mama Meni?
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya saya juga sehat walafiat.
2: Iya. Kirim salamnya buat Bang Arya duluan.
1: Ya,
2: selamat sore juga.
1: Terima kasih.
2: Terus buat siapa ya yang barusan teh?
1: Ada Pak
2: Kang
1: Salim.
2: Omes.
1: Kang Omes juga.
2: Oh. Bang siapa, Bono?
1: Bono ya.
2: Tahu antar mau bikin dulu pari ribbonnya. Jadi belum pada tahu, belum hafal gitu. Ntar mau bikin dulu.
1: Ya,
2: mau ditulis-tulis di konsep-konsep.
1: Di konsep, waduh. Aduh.
2: Ya. Itu tadi lagunya satu kata Hari Mukti.
1: Oh, aduh.
2: Ada.
1: Bentar ya, bentar nih. Kalau enggak ada apa ini sebagai ininya? Sebagai gantinya apa kita kira-kira?
2: Kalau enggak ada mah itu aja yang terlupakan Iwan Fals.
1: Oh, yang terlupakan, ya udah nanti saya cari dulu ya satu kata ada enggak ini ya. Yang terlupakan
2: iya.
1: Iwan Fals. Ya,
2: kalau yang Iwan Fals mah yang terlupakan.
1: Oh, yang terlupakan ya. Iya, siap.
2: Yang terlupakan. Tapi mudah-mudahan jangan terlupakan.
1: Jangan terlupakan. Iya dong. Oke, lagu Iwan Fals yang terlupakan ya.
2: Iya. Ya gitu aja. Salam aja buat semuanya. Salam kenal dari Mama Meni. Atuh nuhun, Bang.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mama Meni ya, lagunya yang terlupakan kata dari Iwan Fals. Ya siap Mama Meni lagunya. Kita hadirkan ya rekan prima untuk menit ke 25 ini ya, menuju pukul 16. Empat lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan prima dan kita dengarkan di hari ini. Ya, maksudnya kita dengarkan lagu-lagu berikut ini ya rekan prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow!

keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju apa?
2: Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju kejujuran. Kejujuran.

I will always love you. Ya rekan rima, aku akan selalu mencintaimu. Ya, membawa kita di pukul 16 lewat 4 menit ya rekan prima, dan kita berarti sudah masuk di jam yang ketiga di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, yang berakhir nanti pukul 5 sore. Dan untuk rekan prima nih yang baru bangun nih, biasanya baru bangun tidur, maksudnya tidur siang ya, nah ini biasanya kalau sudah jam segini ini biasanya nih baru bangun tidur nih. Ya memang tidur itu tidak perlu lama-lama ya rekan prima, cukup 1 jam itu sudah cukup sebenarnya ya. Karena kalau terlalu lama juga kurang enak di badan ya, terutama kalau yang tidur siang ini. Nah, gimana ini untuk rekan prima? Jadi tidur siang memang kalau ada kesempatan memang gunakan sebaik mungkin, walaupun itu mesti harus sebentar ya istilahnya itu, walaupun cuma 30 menit ya, seperempat menit aja udah cukup sebenarnya itu rekan. Yang penting kita tidurnya itu konsentrasi ya. Jadi lepaskan semua itu yang namanya HP, terus scroll-scroll udah tinggalin dulu lah. Dan untuk tidur yang lebih nyenyak itu ternyata memang kita 1 jam sebelum kita tidur lepaskan itu yang kayak HP, gadget ya. Scroll-scroll udah, jangan tinggalin dulu ya rekan prima. Mau jangan ada yang nempel kayak headset dan lain sebagainya. Nah, ditinggalkan. Kalau bisa sih agak jauh ya dari posisi tidur kita ya, apalagi di kepala, waduh ngeri ya rekan. Jangan, lebih baik kita jauhkan ya, taruh aja di meja contoh ya, di meja kamar maksudnya ya. Nah, kita tidur kan agak jauh ya dari HP tersebut. Nah, supaya juga kita tidak terganggu ya. Ya kalau perlu di silent lah ya. Siapa sih yang mau nelpon jam 10 malam ya enggak. Nah, paling di ya di silent, nanti kan paling masuk gitu kan. Kalau di silent kan tidak total dimatikan. Ya, rekan prima, lanjut ya untuk Sepanjang Jalan Kenangan ini, lagu-lagu yang kita putarkan tahun 80 hingga 90. Nah, satu buah lagu dari ya putarkan ini ya, dari Whitney Houston, I Will Always Love You ya. Siapa yang pernah nonton filmnya ini, yang soundtrack filmnya ini ada lagunya ini. Nah, berarti ya seumuran ya kita ya rekan prima. Ya memang lagu-lagu ini untuk kita-kita semua ini yang sekarang ini sudah umuran ya 50-an ya rekan prima.

0: Dan memang ya kita ada beberapa apa dekade ya ataupun beberapa masa di mana kita waktu itu pernah merasakan telepon koin ya. Telepon koin ini ya, pernah merasakan enggak ataupun pernah ya kita sendiri maksudnya kan pernah melakukan ya telepon umum pakai koin ya itu kan waduh itu enak sekali itu kadang-kadang kalau mau telepon itu sampai ngantri kadang-kadang ya. Nah kemudian beralih ke wartel setelah telepon koin beralih ke wartel ya kan dari wartel apalagi wartel juga pager ya dulu pager tuh ada tuh juga pager dulu kan pager. Nah lambat laun ada HP ya kan HP dulu kan masih ini ya HP seperti apa 6600 itu udah bagus pala ya HP Nokia berapa 3310 apa yang dulu itu yang bolinya yang ponik-ponik apa apa bukan ponik-ponik ya apa ringtone-nya itu ya ponik-ponik ya bukan ponik-ponik apa dulu namanya itu di suaranya ya masih yang biasa belum seperti ponik-ponik ya namanya. Nah jadi ada kita merasakan ya ya ketika kita tahun 70 ya 80 kan merasain itu dulu pernah pakai lampu petromak ya pakai lampu apa itu cetek apa yang uplik ya uplik namanya uplik ya pernah merasakan juga ya ada berarti berapa ini ya berapa masa ya dari sampai lampu listrik kemudian ya ada lampu listrik masuk ke desa ya kan. Nah sampai ya sekarang ada lampu LED ya wah sampai ada HP ya HP Android lagi sekarang ya kan berarti kan ada berapa masa ya bermasa tahun lama masa yang merasakan tahun 70 80, 90 hingga 2000. Waduh, berapa masa itu? Berarti panjang sekali perjalanan ya. Oke, lanjut ya. Untuk yang belum sempat bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-218-99582. Yang ingin berbagi cerita di acara sepanjang jalan kenangan ini, kita buka lagi line teleponnya, boleh? Ya, masih ada waktu. Nah kita buka lagi di grup fans Sura ini apakah ada yang masuk ya belum ada. Nah Oke. Nah lanjut untuk yang tadi belum ada yang sudah masuk ada Ibu Sukina, ada Cak Pur, ada Kang Omes, ada Kang Wanta, ada Mr. Buono juga ada Mama Indah Sinta, juga ada Mama Meni ya Mama Meni ada di Sumedang. Nah gimana kabarnya ini di daerah Sumedang Mama Meni? Panas, hujan, apa mendung ya? Biasanya cuaca itu kadang-kadang berbeda ya rekan Prima. Di saat sini panas, sana mendung. Ada pun kadang-kadang di Jakarta juga hujan gitu tiba-tiba ya. Jadi tidak merata ya. Nah kita buka lagi ya, kita lihat di lognews.co.id ya. Apakah ada yang masuk nih? Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, ya belum ada nih. Halo, belum. Siapakah ini yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum.
1: Salam, ini baru kebu.
0: Ya. Aduh, iya ini Bu.
1: Masih berdering. Jadi saya halo-halo kok enggak ada suaranya, enggak tahu di radionya udah halo-halo terus.
0: Iya, berarti belum saya buka di sininya.
1: Iya.
0: Nunggu dulu. Ini ada yang masuk enggak? Kalau belum iya. Ada yang masuk kan berarti sudah saya tengok. Tadi kan kita fokus aja ke ini ke monitor.
1: Iya, udah halo-halo tapi berdering bye. Wah, nanti kesenggol lagi kata saya tuh.
0: Iya kalau sudah berdering itu udah tenang aja Bu Tuti pasti kita angkat. Iya jangan dimatikan. sampai yang mematikan iya. Kan benar yang kita sendiri yang mematikan itu. Iya Bu Tuti ya tadi. Iya. lintas generasi tadi dari tahun 70, 80 hingga 90 sampai 2000 mengalami semua Ibu Tuti.
1: Kalau saya dengar-dengar lagu-lagu yang lama-lama tuh jadi ingat zaman dulu Kang Arya.
0: Iya, betul.
1: Iya, ingat zaman dulu, ingat kita masa-masa muda sih, masa-masa nakal-nakalnya.
0: Aduh, iya Ibu Tuti deh. Iya. Iya. Ya begitulah yang namanya perjalanan. Ini namanya perjalanan ini.
1: Iya, terus lagu-lagunya tuh perasaan enakan-enakan ya Kang Arya, lagu zaman baheula.
0: Betul sekali ini. Jadi karena menjiwai itu ya. Jadi
1: iya benar-benar.
0: Saat menciptakan lagu itu ibaratnya kalau orang bilang itu lagu itu ada nyawanya gitu. Lagu itu ada nyawanya, waduh manusia dong.
1: Iya, terus kalau diputarin lagi itu kayaknya mengenang masa lalunya tuh benar-benar waktu itu tuh ibarat lagu itu yang terjadi, kita nih lagi bercinta terus kita putus pas lagu itu didengerin.
0: Aduh sakit jatuh di sini, waduh sakit jatuh di sini.
1: Iya benar.
0: Aduh.
1: Zaman dulu makan masih natural, masih netral ya, nggak ada HP, nggak apa ya Kang Arya ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau seandainya seandainya kita mau pacaran juga pakainya surat. Nanti ada pacomplangnya.
0: Iya betul sekali.
1: Iya, tapi kadang-kadang sama macomplang malah jadi nantinya jadinya sama comblangnya.
0: Ya karena seringnya
1: sering ketemunya aduh sama comblangnya.
0: Baru saya mau ngomong Bututi ternyata langsung ini. Iya betul Bututi, memang itulah yang namanya. Bukan
1: kayak gitu Kang Arya. Iya pokoknya zaman dulu mah benar-benar kayaknya enakan. Kita nih masih gimana sih, masih alami gitu ya Kang Arya ya.
0: Iya masih ya, belum terkontaminasi oleh internet ya kan.
1: Iya pakainya surat
0: aja nulis.
1: Saya juga ngalamin Kang Arya apa sih telepon pakai koin.
0: Nah iya ini berarti kita sudah.
1: Iya waktu
0: waktunya ya tahun 90 waktu, masih ada Bu Tuti.
1: Iya saya itu waktu dulu tuh tahun 90-an tuh saya tuh di Jakarta kerja di PT. Kalau mau telepon tuh janjian dulu pakai koin ya. Nanti iya kan saya belum punya telepon di rumah tuh nanti ngomongnya gini, nanti tunggu ya saya telepon di sananya saya pakai koin. Nanti kadang-kadang koinnya habis kitanya halo-halo terus.
0: Iya Bu Tuti.
1: Iya, tapi seru Kang Arya, seru bener.
0: Iyalah, bisa mengenang masa lalu. Cepat, jadi terlalu cepat berarti ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak saya yang penasaran itu cowok iya, sini ngomong-ngomong.
0: Silakan. Yo, siapakah ini?
1: Enggak malu katanya si Farhan.
0: Farhan. Iya, Farhan. Ya, oke.
1: Kang Arya mau diputarin lagu itu ada enggak? Suci dalam debu tuh ada enggak?
0: Oh, sebentar ya kita carikan. Suci dalam debu.
1: Iya, suci dalam debu. Ya itu juga zaman dahulu tuh, zamannya kita nih masih remaja.
0: Ya, sebentar ya.
1: Iya, terus salam-salam Kang Arya.
0: Oke, silakan.
1: Salam buat Ibu Sutina, Sukina. Terus buat Nang Rastim dari pagi nggak ada kemana tuh Kang Arya? Ya,
0: katanya sibuk tadi kata Pak Salim sibuk kayaknya panen katanya.
1: Oh iya buat Nang Rastim, buat Liknung, Mama Indah, Bapak Amir, Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Kang Anom, buat Mimi Epi, Mama Aldin, terus buat Mama Billy, Mama Paujan. Terus buat Mama Titan, Ang Rian, Mama Aam, sehat-sehat Mama Aam, Mama Nani, Teh Isa, buat Kang Ibeng, buat Mama Nenen, buat semua-semua aja grup yang ada di Ventura dan pendengar Prima Setia. Spesialnya buat Kang Arya, sehat-sehat selalu ya Kang.
0: Terima kasih ya mantur.
1: Iya Kang, jangan lupa ini masih ada semangkok.
0: Oh
1: iya. Dari saya Mama ini Paujan. Jangan lupa.
0: Terima kasih ya nanti Mama Paujan nih untuk ini. Saya kadang-kadang lupa Ibu Tuti ya karena ini aja. Mau ada kondangan ini ada berapa titik itu?
1: Oh ya terserah. Sekarang begini aja sempatnya Kang Arya ya pokoknya datang aja pokoknya ada jatah satu mangkok.
0: Aduh ya wes ya. Ya beginilah ya. Ya.
1: Iya, ya udah itu aja. Makasih Kang Arya.
0: Iya, sama-sama Bu Tuti.
1: Oke, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah ya rekan rima kekeluargaan dalam apa? Di saat kita ini banyak teman ya, banyak teman, banyak sahabat ya, dari mana saja berkumpul dalam suatu wadah ataupun tali silaturahim seperti ini ya. Jadi barang siapa yang memperpanjangkan silaturahim maka akan menambah rezeki katanya gitu kan. Benar ya. Nah, ya maka jangan memutuskan silaturahim supaya kita terus mengalir rezekinya. Oke, rekan prima, lanjut ya. Cuci dalam debu untuk Ibu Tuti yang sudah merequest lagunya, dan untuk Mama Fauzan, ya terima kasih Mama Fauzan ya. Nanti saya akan mampir ke Ibu Tuti ya, dan ya sekali lagi terima kasih lagi nih untuk Mama Fauzan yang baik hati. Untuk baik hati. Ya, kita dengarkan satu buah lagu untuk bersama rekan Dema di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: RT nih terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang nggak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Nggak tahu kalau bang Jawa?
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Nggak bisa. Mandi biar bersih nggak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap nggak basah.
3: Disiram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

95.8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima, kita sudah menuju pukul 17 ya. Dan hari ini Arya bersama rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini di akhir bulan sekaligus juga akhir pekan ini ya. Berarti kita akan berjumpa lagi untuk Sepanjang Jalan Kenangan di pekan depan lagi ya. Dan lagu-lagu yang sudah Arya putarkan ini lagu-lagu tahun 80 hingga 90-an. Nah, di mana lagu-lagu tersebut ya memang masih asik ya untuk didengarkan rekan Prima semuanya ini. Nah, seperti tadi ada lagu-lagunya dari Sugianto juga ya, dari siapakah lagi ya, juga dari Fanny Beauty ya, Fanny Beauty juga ada dari Betaria ya, juga ada dari Sandora ya, juga ada yang request dari siapa tadi? One Palace ya. Nah, lagu-lagu tersebut memang tahun sekitar 80-an hingga 90-an. Nah, juga ada selingan lagu-lagu baratnya ya. Ya, rekan Prima nih. Ya. SJK hadir beda ya, rekan Prima. Sekarang nah, karena 3 jam. Nah, dari pukul 14 sama ya, masih pukul 14 sampai 17. Jadi tambahin 1 jam saja. Terima kasih yang sudah bergabung ya, sudah ada Ibu Sukina. Terima kasih Ibu Sukina ya sekali lagi nih ya. Juga ada Cak Pur, juga ada Omes, juga Kang Wanta, juga ada Mister Bono, dan ada Mama Indah Sinta, dan ada Mama Meni yang ada di Sumedang, juga ada Ibu Tuti ya. Ya, Ibu Tuti ini udah ini ya tadi yang paling terakhir ini. Sekali lagi Arya, terima kasih sekali ya, ya untuk rekan Prima ya, apalagi yang sudah ada di TikTok Prima ini ya. Dari TikTok Prima juga ya, juga Arya sudah sudah bergabung maksudnya ya rekan Prima. Dan juga untuk yang baru bergabung juga terima kasih ya untuk

0: Oke. Ya lagunya sudah dipersiapkan ini Teh Nani ya. Jadi tinggal
1: gabung aja ya.
0: Iya, tinggal gabung aja. Waktunya juga sudah mendekatin pukul 5 sore ya.
1: Salam-salam
0: ya,
1: boleh.
0: Boleh, silakan. Kalau salam boleh ya.
1: Ya. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Mama Paujan, Mama Billy, Bunda Yuniasari, Ayah Pamukas, Pak Rasting, Ibu Tuti, Mama Indahnya, Mama Suratmina, Mimi Suratmina, Ibu Sukina,
0: juga.
1: Mister Bono, Ibu Samina, buat Pak Amir, spesialnya buat Bang Ari aja.
0: Oke. Iya, terima kasih untuk Teh Nani.
1: Ucapannya Bang.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ada Teh Nani. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Baik, rekan Prima, terima kasih yang sudah bergabung di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan Arya juga ingin pamit juga ya sekalian di menit-menit menuju pukul 17. Dan terima kasih semuanya. Arya pamit dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Sepanjang Jalan Kenangan, lagu penutup untuk rekan Prima didengarkan. Nah, dan kita akan berjumpa lagi pekan depan lagi.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Halo rekan Prima semuanya, selamat sore. Kembali lagi di sini Disti dan juga Baim yang bakalan nemenin rekan Prima semuanya di hari Minggu ini. Wow, gimana nih rekan Prima semua? Kabarnya hari Minggu yang long weekend banget. Wah, tapi ini hamin kedua sih, hamin kedua apa sih Disti? Hamin kedua libur maksudnya. Karena terakhir libur kan hari Senin tanggal merahnya, ya kan? Wah, tapi aman kan rekan Prima semuanya nih, kalau hari Minggu pasti kalian lagi kumpul bareng sama keluarga atau lagi pada ngapain nih? Kalau rekan Prima yang gak jalan-jalan, rebahan aja ya. Tim Disti banget sih kalau itu mah rebahan. Tapi nih rekan Prima, di hari Minggu ini seperti biasa kita bakalan muterin lagu pop Indo dan juga pop barat, ya kan? Boleh banget nih buat kalian yang mau request lagu pop Indo, pop barat, atau pop Korea, K-pop maksudnya ya. Langsung WhatsApp aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582 yang nantinya bakalan Disti dan juga Mbak Im puterin requestan lagu kalian.

0: Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat pasar

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas. Terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: kemarin I lihat video. Jadi videonya itu ngejelasin tentang bukan ngejelasin, maksudnya ada Raffi Ahmad sama Pak Bahlil kan.
1: Iya.
0: Terus Raffi Ahmad bilang tuh, "Pak Bahlil, nih netizen nih katanya Pak Bahlil penasaran nih siapa yang buat video atau lagu yang MBG itu ya. Mas Bahlil ganteng," katanya gitu kan. Terus Pak Bahlil bilang karena iya nanti kalau ada yang mau ngaku atau ada yang mau kasih tahu saya, nanti saya ajak makan bareng satu meja, katanya.
1: Oh gitu, terus-terus?
0: Ya terus gitu doang, terus nunjukin. Kalau kata Mas Bahlil, Mas Bahlil kan jadi Pak Bahlil, dia sih gak terlalu masalah buat pembuatan lagu itu. Katanya dia lucu-lucu aja sih, kalau untuk menghibur ya gak apa-apa, katanya gitu.
1: Karena memang menghibur banget sih itu, padahal lagu AI ya. Lagu AI sebelumnya, bahkan sampai luar negeri loh. Anak kecil luar negeri nyanyiin itu juga.
0: Masa sih ada?
1: Ada.
0: Mana,
1: kemarin kalau pas hari Jumat tuh si Sahil sempat bilang, ada anak kecil di luar negeri dia nyanyi itu. Yang kalau ai lucunya sih, aduh itu anaknya Denny Caknan. Ya tau kan anaknya Denny Caknan?
0: Oh tau. Bukannya masih bayi Denny Caknan?
1: Oh udah umurnya udah 2 tahun apa setahun gitu. Hampir 3 tahun deh kayaknya.
0: Oh udah hampir 3 tahun.
1: Diplesetin. Emaknya kan nanya,
0: okay,
1: buah apa yang paling manis? Terus kata dia apa? Buah semangka. Loh bukannya buah lil? Enggak, buah semangka. Dia ngerti loh, anak kecil aja ngerti. Mungkin karena udah dikasih tahu kali ya,
0: iya, mungkin.
1: Pak Bahlil tuh yang ini gitu.
0: Jadi ya, kalau menurut Pak Bahlil, kalau untuk menghibur dan lucu ya tidak masalah ya. Cuman untuk Pak Bahlil gitu ya.
1: Iya.
0: Pak, itu kan masuknya ke yang verbal nggak sih, maksudnya udah masuk ke pribadi gitu. Jadi Bapak harusnya juga kayak, ya walaupun kita menghibur lucu, Bapak juga lucu gitu ya. Tapi iya, ya tunjukkan sedikit rasa ini lah Pak, apa sih kayak wibawa Bapak gitu. Masa Bapak dibercandain malu aja gitu Pak.
1: Pasti nih mungkin buat rekan Prima yang lagi pada kumpul kumpul keluarga nih, udah isi FYP TikToknya setiap scroll itu mulu tuh. Bahkan dari kalian nih kalau kumpul sama sepupu, jangan bilang kalian juga nyanyiin itu lagi.
0: Betul banget ya, mulai jadi himne.
1: Bener, himne MBG.

0: Oke, rekan Prima semua, masih bareng kita berdua dan malam hari ini. Sebenarnya kita sambil nonton film ya, siaran ya. Karena ini nonton film horor malam-malam tuh seru banget sih.
1: Iya, seru banget ya, emang seru banget lagi. Sebenarnya sih ini film horor, tapi kita nggak kayak kurang berasa horornya nggak sih?
0: Kalau aku sih, karena ini mungkin udah legenda ya dan udah tahu ceritanya, jadi emang berasa kurang horornya. Horornya tuh mungkin dapet pas jump scare-nya doang ya.
1: Iya benar, pas jump scare-nya. Terus juga kan I tahu apa ya, di film ini tuh kayak ada di suatu
0: tempat ada urban legend-nya,
1: urban legend-nya
0: banyak lah ya.
1: Nah, dan I sering lewat situ. Jadi, mana seremnya? Soalnya selama lewat situ, kalau pulang dari Pacitan ke Jakarta, nggak pernah ketemu hal-hal yang mistis, entah itu yang muncul dari apa jendela bis gitu, nggak ada.
0: Alas roban ini.
1: Iya, alas roban ini. Kan selalu lewat Batang.
0: Kalau ini kan kayaknya kejadiannya udah lama banget sih. Kalau sekarang-sekarang mungkin udah nggak terjadi lagi karena sudah nggak apa namanya, udah ngerelevan lah setan zaman sekarang.
1: Iya. Aku sih gitu. Mungkin mereka yang tahu-tahu aja.
0: Soalnya atau kemarin itu aku nonton live TikTok, orang live TikTok di Alas Roban coba ya.
1: Terus?
0: Ya nggak ada masalah apa-apa, malah jadi kayak orang live TikTok di Alas Roban kan menunjukkan kalau setan aja udah gak punya harga diri, dijadiin duit sama manusia gitu kan.
1: Iya lagi. Kayak, ya ampun. Tapi iya juga sih, Alas Roban tuh mungkin karena apa ya, yang tahu ya orang-orang yang bisa ngelihat aja.
0: Yang gak bisa ngelihat ya gak tahu gitu
1: ya. Ya gak tahu, ya gak ngerasain apa-apa.
0: Betul.
1: Sama kayak Disti.
0: Kenapa Disti?
1: Ya gak bisa ngerasain hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu loh. Padahal
0: iya
1: ngelewatin jalan urban legend yang mana katanya
0: ya,
1: tuh
0: kayak merasa
1: angker banget.
0: Kayak gitu dilewatin itu, terus ada warga bilang, tadi kamu lewat situ? Iya. Wah, hebat kamu, aman aja, mau apa? Jutain, wut. Wish. Kayak apa ya? Kayak keren juga gue nih.
1: Ya, iya ya, kita bisa melewati apa? Mungkin buat mereka itu menakutkan, tapi menurut kita, nah bisa aja. Tapi kan kalau hari Minggu kita selalu bahas yang ini ya, apa namanya, love story kayak percintaan.
0: Betul
1: gitu
0: banget ya. Nanti kita bakal cerita-cerita lagi soal cerita-cerita percintaan. So, rekan Prima semua yang punya cerita percintaan di malam hari ini, silakan cerita bareng kita berdua di 0853 2189 9582.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Bro FM. Aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Im, kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, merdeka rekan prima dimanapun berada. Saya Husna, saat ini sedang berada di gedung Ali bin Abi Thalib, lantai 5 tepatnya di Mahad Az-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Indonesia, melaporkan kegiatan konferensi pendidikan yang dilaksanakan pada hari ini. Bagian daripada rangkaian kegiatan-kegiatan sebelumnya adalah

0: pelaksanaan penyempurnaan daripada usul para profesor, yang kami dapat informasi baru 20 profesor yang menyampaikan pendapat untuk memenuhi dokumen yang sudah disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Baik, rekan prima, disampaikan pula hari ini adalah sebuah penyampaian gagasan besar yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, di mana bundelan ini akan dihantarkan, akan diusulkan, akan disampaikan kepada pihak pemerintah pusat tentunya, baik di istana ataupun di DPR RI dan MPR RI. Rekan prima, perlu diketahui hari ini tadi setelah ada penyampaian dari ketua konferensi bahwasanya ia mengutip perubahan itu akan terus bergulir dan dilaksanakan oleh orang yang sedikit berkarya namun terus-menerus dikerjakan. Jadi ini sebuah harapan dan sebuah gagasan ke depan yang harus terus digulirkan. Termasuk rekan prima, besok tepatnya tanggal 1 Juni 2006 kita akan merangkai kembali sesi kedua daripada konferensi pendidikan ini, di mana dikemas dalam bentuk simposium pendidikan. Jadi inti daripada hari ini mempersiapkan untuk persiapan hari besok tanggal 1 Juli 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Baik rekan prima, terus ikuti perkembangan-perkembangan tentang Az-Zaitun, tentang simposium pendidikan, tentang konferensi pendidikan ini, karena ini adalah satu gagasan besar untuk bangsa Indonesia tercinta. Baik, saya Husna dan ada rekan Disti, rekan Disti di studio dan di samping saya ada, kembali kepada rekan saya di studio. Disti, terima kasih. Assalamualaikum Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Buat kalian yang kelahiran tahun 2000-an, pasti tahu dong sama satu lagu ini.

0: Itu dia lagu dari band, kuburan band ya.
1: Iya, kuburan
0: lupa,
1: band.
0: Lupa, lupa tapi ingat ya.
1: Iya.
0: Ini menurut aku ingat. Lagu unik sih. Lagu yang random banget artinya gitu kan.
1: Iya.
0: Lirik lagunya, refnya tuh random banget gitu kan.
1: Dari yang awal C, A minor.
0: D minor.
1: Jadi tuh sebenarnya dia lupa ingat sama ini gitar apa
0: anunya,
1: gitu
0: namanya. Anunya, sama anunya.
1: Aku petikan gitar.
0: Sebenarnya sih enggak sih, kalau menurut aku itu tuh kayak emang lagu yang diciptain,
1: mm-hmm.
0: Tapi kayaknya emang kayak gitu. Astagfirullahaladzim.
1: Apa?
0: Tapi emang kayak gitu.
1: Iya kan?
0: Lagunya tuh di random. Tapi menurut aku dari lagu random itu bisa jadi hits, ini sih lebih unik lagi ya.
1: Tapi anak sekarang siapa sih yang tahu? Enggak ada yang tahu deh kayaknya deh. Anak zaman sekarang.
0: Mungkin anak zaman sekarang tuh ingetnya yang C, A minor, D minor, ke C, ke G lagi.
1: Kayak
0: karena itu dijadiin dasar buat latihan gitar.
1: Ah iya benar. Tapi mungkin buat mereka aja yang latihan gitar. Tapi yang gak latihan gitar kayaknya gak tahu deh. Soalnya dia gak booming loh di TikTok.
0: Iya sih, iya. Nah, aku juga baru, sebenarnya itu udah lagu lama banget dan aku udah tahu dari lama. Cuman aku baru tahu kalau ternyata aku kira itu lagunya Serious Band.
1: Iya.
0: Ternyata itu adalah lagunya kuburan band ya.
1: Kuburan band. Jadi mungkin buat anak apalagi gen alpha, gen beta nih, wah nggak ada tuh yang tahu sama lagunya kuburan band, lupa-lupa ingat tuh.
0: Masih taunya yang C, A minor, D minor, ke C, ke G lagi, itu masih taunya.

0: Prima, masih kan kalian dengerin Disti dan juga Baim di malam hari ini?
1: Kita masih ngomongin soal percintaan ya. Kalau
0: Benar
1: ngomongin soal
0: banget.
1: percintaan sama Baim mah kayaknya, aduh gimana
0: Agak
1: gitu
0: sedikit
1: ya.
0: kurang relate gitu ya sebenarnya
1: Ya.
0: ya. Tapi ya mungkin ini bisa jadi apa namanya?
1: Jadi apa?
0: Kok
1: Jadi apa? Prok,
0: malah
1: prok, prok.
0: enggak dong pembelajaran apa? Emang harus kalau misalnya percintaan harus belajar dulu gitu enggak
1: Ya
0: kan ya?
1: enggak sih, itu kayak naluri hidup manusia sih
0: Iya
1: kayaknya.
0: kan? Bener kan?
1: Cuman kemarin aku tuh sempat ngobrol sama salah satu guru aku dulu ya, soal bahas-bahas tentang yang mungkin kayak dunia pernikahan sama segala macam. Terus apa itu? Nah, terus ini pasti rekan Prima semua bingung nih, tahu-tahu kok Bayu
0: Tiba-tiba
1: ngomong
0: apa itu
1: apa
0: gitu
1: itu
0: kan?
1: nah? Ini karena
0: Terus
1: kita sambil nonton film horor ya, rekan Prima semua. Nah, jadi kalau apa, kalau dalam Islam itu kan mengenalnya kan ta'aruf ya namanya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin kalau rekan Prima semua yang punya cerita tentang ta'aruf gitu ya, karena mungkin ini bisa jadi salah satu acuan yang bagus juga buat rekan Prima semua yang mau apa namanya, melangsungkan kehidupan yang taraf kedua apa ya, namanya itu kalau pernikahan tuh jenjang berikutnya
0: Iya,
1: gitu
0: ke
1: ya.
0: jenjang
1: Nah,
0: berikutnya.
1: karena
0: Iya.
1: pastinya orang-orang kan mikir kalau pacaran tuh pasti nikah ya, tapi kalau ngeliat banyak orang yang pacaran juga belum tentu nikah.
0: Iya, ya ya 50-50 lah. Ada yang mereka pacaran lama terus langsung nikah, ada juga yang pacaran lama tapi gagal di pertengahan jalan. Ya memang beda-beda. Tapi ya tahu nggak sih Baim si Jerome, tahu Jerome kan? Jerome Pauline.
1: Ya, tahu
0: Nah,
1: jangan Pauline.
0: kan mungkin you dulu pernah FYP lewat FYP kalau Jerome pernah deket sama Jessica Jane.
1: Jessica Jane
0: Nah,
1: enggak sih.
0: oh enggak
1: Soalnya aku
0: FYP.
1: dari dulu nonton Jessica Jane itu dia selalu sendiri jomblo. Aku aja kaget tahu-tahu nikah sama Erwin karena udah lama nonton YouTube-nya.
0: Ah iya, jadi di tahun ya kemarin pokoknya sebelum dia nikah sama si Erwin itu, 1 tahun sebelum nikah sama Erwin, dia kan digadang-gadang tuh katanya dekat sama Jeremy Pauline, tapi nyatanya enggak. Nah, si Jeremy Pauline ini kemarin update story Instagram kalau dia itu ngasih tahu ceweknya, namanya siapa ya ceweknya ya? Aduh siapa lagi nama ceweknya? Soalnya ceweknya abis lulus, abis wisuda kemarin tuh di kolom,
1: Sesuka bukan?
0: bukan dong, orang Indonesia,
1: Orang
0: sama-sama
1: Indonesia.
0: Cina, abis wisuda di Columbia University. Nah, kemarin itu di story Instagramnya dia ngasih tahu gara-gara cewek cantik ini gue suka sama maca. Padahal dulu nggak suka banget yang namanya maca, apalagi sama baunya.
1: Oke.
0: Sepengaruh itu ternyata.
1: Padahal kalau dibilang Baim juga dulu pernah sih waktu dulu kayak ditawarin maca gitu kan. Terus ngapain diludahin coba itu? Ke distrek.
0: Iya.
1: Tapi kayak ya emang nggak suka sih, tapi mungkin berbagai macam orang lah ya. Ada yang bisa dideketin pakai, bukan deketin, maksudnya kayak bisa di
0: apa ya, pengaruhin gitu ya.
1: pengaruhin gitu ya sama yang orang dekat dia gitu, akhirnya dia suka maca. Tapi ya menurut aku sih setiap orang beda-beda. Kalau aku udah nggak suka ya nggak suka udah gitu,
0: Iya kan?
1: karena maca rasanya aneh.
0: Makanya ternyata sepengaruh itu loh adanya apa namanya, mungkin ya ibarat entah itu pasangan, entah itu lawan jenis, crush kita lah, crush kita gitu. Orang yang tadinya nggak suka sama maca bisa jadi suka. Nah, mungkin bisa jadi nih Baim, kalau yuk kapan-kapan gitu kan, tiba-tiba ada crush dan crush itu dia suka sama makanan yang nggak yuk suka, dan setiap hari dimakan sama dia, yuk mau nggak mau makan itu dong.
1: Mungkin, mungkin
0: ya
1: nanti
0: kan?
1: gitu ya. Cuman kalau menurut aku sih kalau ada pilihan lain, aku lebih pilih pilihan lain.
0: Oh
1: Cuman
0: gitu.
1: kalau untuk menghargai pasti kayak nyoba. Aku bakal menghargai, menolak dengan kata-kata yang baik juga gitu.
0: Oh, nah kalau versi rekan Prima gimana nih? Kalian sepengaruh itu nggak karena dengan adanya pasangan, mungkin ada beberapa makanan atau sesuatu hal yang nggak kalian suka tapi pasangan kalian suka? Boleh dong cerita sini bareng Disti dan juga Baim. Langsung chat aja di WhatsApp di 0853 2189 9582.

Gembira. Kabar, kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Tapi tahu nggak sih ada beberapa rekan prima kita yang lebih suka dengerinnya dari Radio Garden.
1: Betul ya.
0: Karena mungkin sejernih itu katanya.
1: Karena mungkin Radio Garden bisa lebih asik lah ya. Dan juga kalau banyak juga yang dengerin lewat live TikTok nih.
0: Iya.
1: Mungkin TikTok bisa ngeliat wajah kita ya.
0: Betul, bisa lihat outfit kita hari ini apa, terus juga view-nya tempat siaran kayak ruang siaran kita. Kayak gimana.
1: So buat rekan Prima semua, intinya enggak ada alasan lagi buat enggak dengerin Prima FM dari manapun, kapanpun dan dimanapun.

0: Waduh, meskipun Disti dan juga Baim disambi nonton film horor ya kan, tetap kerasa asiknya sambil dengerin radio, sambil dengerin radio, bener dong,
1: sambil
0: dengerin
1: siaran, radio,
0: sambil siaran, betul. Sambil dengerin playlist MP3 juga tentunya, my god. Dan kalau kita ngomongin soal percintaan, terus juga ya pernikahan gak jauh-jauh dari janur kuning ya kan?
1: Janur bener. Kuning mau meninggal.
0: Janur kuning, itu bendera kuning yang mana? Kaget, sedikit kaget ya rekan penerima. Janur kuning tuh pasti dipakai untuk acara pernikahan. Nah, tapi Disti baru tahu ternyata janur kuning itu ternyata enggak semua daerah orang yang nikah pakai janur kuning. Contohnya kayak di Indramayu sini ya, si Bayu.
1: Iya, pakai janur Mang Yudin.
0: Lagi bener banget pakai janur Mang Yudin. Itu janur buatan ya.
1: Janur buatan kalau itu. Dan banyak sih, mungkin Kalau kata Mang Yudin sih, kan aku pernah nanya, mungkin kalau janur masih ada yang pakai. Cuman kan kadang ada orang yang pengen kelihatan meriah. Jadi kalau janur Mang Yudin itu kan dipakainya warna-warni ya. Jadi mungkin kelihatannya lebih meriah gitu.
0: Oh gitu, iya. Ya yes, emang tiap tempat, tiap daerah juga
1: punya ciri khasnya masing-masing,
0: masing-masing.
1: Dan setiap orang juga pengen memeriahkan dengan cara masing-masing.
0: Betul banget. Karena mungkin ya, mungkin kalau di sini beberapa orang gak pakai janur asli dari daun kelapa ya kan. Mungkin karena jarang ada pohon kelapa kali Baim di sini.
1: Mungkin ya, karena sepanjang pantura pun biasanya kan kalau di pinggir pantai ada ini ya. Ada apa namanya?
0: Pohon kelapa.
1: Pohon kelapa,
0: kepala.
1: Cuman kan selama aku hidup

0: misalkan iya pohon bakau.
1: Oh gitu.
0: Bakau, mangrove, mangrove.
1: Mangrove.
0: Karena ya karena dulu kan katanya daratannya itu sama lautan tuh luas.
1: Mm-mm.
0: Cuma makin kesini ternyata terjadi abrasi itu. Akhirnya mm-mm. sekarang sudah tinggal yang kalau misalkan rampe-rampe semua di deretan. Hmm. Itu kan udah tinggal segitu udah mepet jalan tuh.
1: Iya,
0: makin
1: iya,
0: lama nanti
1: banget.
0: Makin mepet jalan tuh.
1: Oh my god. Apakah Indramayu akan tenggelam? Jangan dong ya.
0: Nanti jadi ini ya.
1: Apa?
0: Jadi Indramayu The Lost Land.
1: Iya, The Lost Land.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Apa sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bang

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Minggu Disti sama Baim atau Disti sama Sahil gitu selalu siarannya bahas soal love story ya kan. Dan emang kalau sama pasangan tuh nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh sama orang yang bikin kita nyaman, orang yang bikin kita tenang pasti. Ah, fix nih gue yakin dia cocok jadi pasangan gue seumur hidup, asik. Tapi ini rekan Prima semuanya, tau gak sih? Iya, bagian asiknya aja. Nih kalau versi zodiak ya rekan Prima, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih mempercayakan zodiak gitu. Ini ada 5 zodiak yang paling jago untuk menenangkan diri sendiri. Oh, menenangkan diri sendiri aja jago, apalagi menenangkan pasangan, Mbak.
1: Buset, coba dong kasih tahu. Tapi ternyata belum tentu juga tahu.
0: Belum tentu juga.
1: Kadang
0: sebenarnya
1: ada orang yang bisa tenang untuk diri sendiri, kadang ada orang yang bisa nenangin orang lain. Tapi dirinya jadinya itu gila.
0: Iya bener banget. Dia bisa nenangin orang tapi dia gak bisa nenangin diri sendiri ya. Banyak tuh, Baim contohnya, Ai juga. Tapi di rekan Prima ada 5 zodiak ya yang dia bisa menenangkan dirinya sendiri.
1: 5?
0: Yaitu,
1: banyak banget.
0: 5?
1: 2 aja deh, 2.
0: Yaudah deh, 5 gimana? Ini ada Capricorn nih, yang katanya Capricorn itu dikenal sebagai pribadi yang rasional dan realistis. Jadi ketika mereka menghadapi
1: Capricorn, absen dulu yuk.
0: Ya, menghadapi masalah, mereka itu cenderung fokus sama solusi daripada larut sama emosi. Dan selain itu ada Virgo. Virgo, yuk apa bang?
1: Baim. Aku, nah. Anis.
0: Anis. Sejak kapan zodiak ada namanya Anis?
1: Aries.
0: Nah, coba kita cari ya, Aries masuk nggak ya? Iya, ternyata Aries nggak masuk.
1: Nah, Aries tuh.
0: Kenapa?
1: Aries tuh kalau udah dia sebenarnya nenangin diri sendiri. Ya. Cuman kadang kalau nenangin orang lain bisa juga.
0: Bisa juga.
1: Cuman nih bohong berarti.
0: Tapi ini kita lihat dari Vimela.com ya guys ya. Ada Virgo, ada Libra, ada Aquarius sama Taurus. Tapi emang iya sih, dari beberapa artikel yang saya baca tuh Taurus tuh kayaknya zodiak yang paling tenang gitu dilihat-lihat tuh ya. Kalau baca dari artikel gitu sih. Tapi ini rekan Prima semuanya, kita gak kerasa ya Baim.
1: Betul, kata kita udah di penghujung MP3 pada malam hari ini.
0: Betul banget. Jadi rekan Prima semuanya, jangan sedih kalau udah gak denger suara Disti dan juga Baim lagi di hari ini.
1: Betul, masih ada hari esok dan hari Selasa. Jadi buat rekan Prima semua tenang aja.
0: Yes.
1: Dan kita mau ingetin, jangan lupa untuk follow media sosial kita. Dan jangan lupa untuk dengerin Prima FM di primafmindramayu.com.
0: Betul banget. Kalau gitu aku Disti.
1: Dan aku Baim.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Bye-bye.
1: Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat. Mendirikan bangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses

Cepat! Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan

tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini

bisa menjadi pengingat untuk rekan prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Manfaatkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah boleh gak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah 1 jam aja, tapi celengan aku kurang. Pinjam uang ayah, aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Ma, hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau..."

0: kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam.
1: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Rekan Prima semuanya, hai hai hai, good morning, how are you today? Hari apa nih? Sekarang hari apa sih ya? Waduh, coba deh cek kalendernya. Wah, ternyata sekarang hari Senin ya rekan Prima semuanya. Hari Senin di tanggal 1 Juni 2026. Wah, hari pertama nih rekan Prima di bulan Juni ini. Di bulan ke-6 tahun 2026 ternyata sudah masuk di pertengahan tahun ya. Sudah bulan yang ke-6 nih rekan Prima. Sudah sejauh mana nih? Apa yang rekan Prima rencanakan, apa yang rekan Prima agendakan dari bulan Januari sampai sekarang di Juni ini, apakah sudah maksimal nih pencapaiannya atau masih ada yang kurang-kurang? Oke lah, tetap semangat semuanya ya rekan Prima. Nah, kalau bulan Juni ini J-nya apa ya bagi rekan Prima semuanya? Boleh dong nanti ya. Nanti untuk kata-kata semangatnya di hari ini di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, itu tagline-nya ya. Dan Ngopi Say hadir setiap hari rekan Prima, hadir setiap hari dimulakan sekira pukul 7 sampai dengan 10, berarti 3 jam. Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima di hari Senin ini, 1 Juni 2026 di acara Ngopi Say. Dan hanya di 95,8 Prima FM Mahorgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, mulakan dulu ya untuk acara pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Apa kabarnya, sehat ya pastinya. Mudah-mudahan rekan Prima semuanya hari ini dikaruniakan sehat paripurna dan juga kebahagiaan di bulan Juni ini. Putri juga akan menyapa terlebih dahulu di pagi hari ini yang cuacanya begitu cerah, secerah hati rekan Prima semuanya. Untuk yang amat berhormat, saya Azaitun dan juga Umi beserta keluarga, selalu dikarniakan kesehatan yang paripurna. Untuk yang amat berhormat, si Azaitun, Umi dan juga keluarga, lancar segala urusannya. Dan terima kasih tetap setia selalu monitor Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mudah-mudahan hari ini gak ada yang kaget ya, kenapa ada Putri Ayu untuk temani rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Kalau kaget pegangan dong. Dan hari ini tanggal merah, yang masih libur merayakan liburan panjang dari kemarin-kemarin di 31 Mei 2026, libur juga ya, libur nasional Hari Raya Waisak 2570 BE. Dan hari ini di lintas bulan juga libur nasional. Apa nih? Ada apa ya di tanggal 1 Juni ini? Oke, selamat hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap, berkarya dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi